0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri serta wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpennya adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, kita nak sampaikan maklumat berikutnya. Ini tentang padi gogo ya. Balai Pertanian Kepri genjot padi gogo. Nah, ini saudara perempuan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau ini mulai mempercepat transformasi sektor pertanian dari cara konvensional menuju mekanisme modern. Nah, langkah ini bertujuan untuk menjaga produktivitas komoditas unggulan di tengah keterbatasan lahan pertanian di wilayah kepulauan. Kepala BRMP Kepri, Rudi Hartono, menyatakan bahwa upaya ini sejalan dengan target swasembada pangan yang berkelanjutan dicanangkan pemerintah pusat. Nah, saudara, upaya modernisasi ini tengah dilakukan BRMP Kepulauan Riau di tengah rentannya pasokan pangan, ya. Salah satunya karena kejadian banjir di wilayah Pulau Sumatera pada akhir 2025 lalu. Dan kejadian ini akhirnya berdampak langsung ya terhadap pasokan dan harga pangan di Kepulauan Riau. Karena Pulau Sumatera jadi salah satu pemasok utama kebutuhan pangan. Nah, pemerintah secara resmi sudah menarik status kepegawaian penyuluh pertanian Kementerian Pertanian per 1 Januari 2026. Dan pengalian ini berdasarkan Impres Januari 2025. Yang bertujuan untuk memudahkan komando dan koordinasi dalam mendukung program swasembada. Dan tentunya sudah perempat, padi gogo ini punya potensi sangat tinggi ya di Kepri karena dapat tumbuh di lahan kering dengan metode tunggal layaknya menanam jagung. Nah, meski hasilnya tidak setinggi padi di sawah, nah prioritas ini menjadi solusi paling realistis ya untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Nah, selain padi, BRMP juga tetap mendorong pengembangan komunitas lain seperti jagung dan juga kedelai. Tapi peningkatan produksi padi tetap jadi prioritas utama ya dalam struktur kerja balai tahun ini. Nah, saudara perempat, tentunya kalau untuk petani juga butuh bukti gitu ya kan. Petani, kami butuh bukti. Nah, saudara perempat, pengembangan padi gogo atau padi lahan kering nih. Nah, langkah ini diambil karena Kepri memiliki keterbatasan lahan sawah dengan pengairan tergenang seperti di Pulau Jawa. Dan padi gogo ini sudah berempat punya potensi sangat tinggi di Kepri karena dapat tumbuh di lahan kering dan metode tunggal layaknya seperti menanam jagung. Mudah-mudahan makin berkualitas ada ketahanan pangan kita insyaallah ya.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Assalamualaikum, Ciade, oi Ciade.

0: pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Cik Atong, kalau begitu menyusun kata dengan sampiran termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu. Sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau dari BMKG Kelas 1 Hang Nadim Batam. Memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau secara umum ini akan didominasi oleh kondisi cerah berawan pada hari Kamis ini. Dan tentunya ada juga potensi hujan ya, dengan intensitas ringan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah pada waktu pagi dan siang hari. Nah, minimnya pembentukan awan tebal di atmosfer ini dipengaruhi oleh nilai kelembaban udara lapisan atas di sekitar wilayah Kepulauan Riau tercatat cukup rendah. Kondisi kering ini juga kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan secara masif di atas langit Kepulauan Riau. Untuk Kota Batam, hujan ringan waktu pagi, berawan siang, cerah berawan malam, hujan ringan waktu dini hari. Tanjung Pinang, hujan ringan pagi, berawan siang, cerah berawan malam. Dan untuk wilayah Bintan, hujan ringan waktu pagi, udara kabur siang, berawan malam, hujan ringan dini hari. Dan untuk wilayah Kabupaten Karimun, hujan ringan waktu pagi, berawan siang malam, hujan ringan dini hari. Kabupaten Lingga, hujan ringan waktu pagi dan siang, berawan siang dan malam, hujan ringan waktu dini hari. Kabupaten Natuna, hujan ringan waktu pagi dan siang, berawan malam, cerah berawan dini hari. Dan terakhir, wilayah Anambas, hujan ringan waktu pagi, berawan waktu siang, cerah berawan malam, dan berawan dini hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: أهلا السي حميد. أهلا. أهلا السي حميد. أهلا السي حميد.

Kamar FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, ini sering kita dengar juga untuk dalam waktu beberapa belakangan ini, saudara perempat, itu silent treatment. Kenapa benda ni? Nah, saudara perempat, silent treatment ini semakin sering dibahas karena mempengaruhi komunikasi dan juga hubungan pribadi kita sehari-hari. Cara mengatasi meliputi tetap tenang, memberi jeda emosi, membuka komunikasi, dan juga menggunakan kalimat yang tidak menyalahkan. Nah, saudara perempat, fenomena silent treatment ini semakin sering dibicarakan karena sering mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari banyak orang belakangan ini, saudara perempat ya. Nah, istilah ini merupakan perilaku mengabaikan seseorang saat konflik, sehingga komunikasi penting dalam hubungan itu jadi sulit terselesaikan dengan baik. Nah, sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, hingga terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari. Nah, perilaku ini saudara perempat berbeda ya dengan menunda pembicaraan sementara. Nah, untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi yang lebih nyaman bersama. Nah, silent treatment ini biasanya berlangsung lama, sehingga sering dianggap mirip stonewalling atau perilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Nah, fenomena tersebut saudara perempat dapat terjadi pada hubungan asmara, ya, keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja dengan dampak emosional yang cukup besar berkepanjangan. Dalam beberapa situasi, seseorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi yang berlebihan. Nah, seseorang yang menerima silent treatment ini biasanya merasa bingung, marah, takut, hingga diabaikan dalam hubungan sehari-hari yang berkepanjangan. Kalau berlangsung terus-menerus ini saudara perempat, perilaku ini berpotensi memicu stres ya, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan emosional yang berkepanjangan. Jadi langkah baiknya buka lagi suara, buka lagi pembicaraan, komunikasi yang baik ya. Silent treatment ini juga membuat konflik sulit diselesaikan karena komunikasinya tertutup ataupun terhambat dan waktu cukup lama ya, selama hubungan berlangsung. Ujung-ujungnya bubar, tak bertegur sapa, kan tak sedap tu, enak ya. Ya, lebih semangat pagi ini saudara perempat. Ha, dimanapun saudara berada, apapun kegiatannya pagi hari ini, semoga dalam keadaan terbaik. Kita berjoget dulu ya, joget kain cuar. Ini dia, Hewa.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga berembang, variasi bunga berembang berombak-ombak. Filosofi bunga berembang berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa. Adik Ihwal Semasa, jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101,3 MHz, Penumpang FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara penumpang, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar, ya. Susah menyebut namanya, Pak Dahnil nih. Beliau menyampaikan seluruh petugas haji 2027 wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Klat di Barak guna memberikan kualitas pelayanan yang lebih prima kepada jemaah haji Indonesia. Kewajiban mengikuti pelatihan ini berlaku komprehensif bagi seluruh unsur tanpa terkecuali, mulai dari petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, petugas haji daerah hingga petugas kloter dan embarkasi. Nah, kebijakan tersebut diharapkan mampu menutup kesenjangan keterampilan antara petugas yang direkrut secara nasional maupun daerah. Jadi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jemaah, Kementerian Haji dan Umroh ini juga akan melakukan inovasi struktural dengan membentuk daerah kerja, ya, Dakar Arbusna secara khusus pada operasional haji 2007 mendatang. Dan dia menjelaskan satuan kerja baru ini akan berfokus penuh menangani seluruh operasional di titik-titik krusial, yakni di kawasan Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Ya, ini mudah-mudahan untuk ke depan makin berkualitas pelayanan haji untuk jemaah di Indonesia yang akan berangkat haji. Mudah-mudahan tahun depan makin lebih bagus dan lebih berkualitas, insya Allah.

0: Talak.
1: Dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husnizar Hood, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antara generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan

0: menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husnizar Hood menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sumber FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedada perempuan, Geopark atau Taman Bumi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, terjadi kandidat aspiring UNESCO Geopark, Global Geopark. Ya. Sekretaris Kedua Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna, Rianaldo, ini mengatakan Geopark Natuna sebelumnya itu sudah diakui secara nasional dan kini tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Nah, Geopark Natuna ini telah lolos tahap administrasi dan memasuki tahap aspiring UGGP, yakni tahapan menuju pengakuan resmi UNESCO. Nah, saudara perempuan, tim Geopark Natuna itu sudah merepresentasikan berbagai keunggulan kawasan, rencana pengembangan, serta tantangan yang dihadapi daerah kepada tim asesor UGGP Indonesia, Dewan Pakar Nasional, dan juga kementerian terkait melalui pertemuan dalam jaringan. Nah, dari hasil presentasi ini juga, tim asesor dan Dewan Pakar memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat materi usulan Geopark Natuna menjadi diakui oleh UNESCO. Nah, beberapa saran yang diberikan antara lain, penguatan tema utama Geopark, penyempurnaan peta tematik, terus juga peningkatan publikasi geogastronomi khas Natuna, terus juga penguatan jejaring dan kemitraan, serta konsistensi program edukasi dan pelestarian lingkungan kawasan geosite. Nah, sudah perempat, setelah melewati tahapan aspiring ini, proses selanjutnya adalah pengajuan penilaian kepada UNESCO yang akan dilanjutkan dengan evaluasi dan presentasi di hadapan asesor UNESCO. Ya, apabila diakui UNESCO, Geopark Natuna akan lebih dikenal dunia dan ini juga akan meningkatkan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi, dan juga memperkuat pelestarian dan meningkatkan citra daerah.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Tadi namanya Al-Qudsi Flores.
1: Yeah.
0: Apa yang melatar belakangnya hingga akhirnya namanya Al-Qudsi Flores?
1: Awalnya tuh ya kayak biasa sih kak, kalau nama awalnya nggak Al-Qudsi Flores lah, dia yang cari lah, tau lah sendiri cewek tuh pasti yang estetik gitu.
0: Betul, bukan kak, iya.
1: Terus
0: biar
1: dari,
0: lucu.
1: Ya, iya. Kalau aku mikirnya daripada ribet, mending ya udahlah Al-Qudsi Flores juga, marga dia juga kebetulan.
2: Fam gitu.
1: Iya, iya. Marga keluarga lah. Gitu. Lagian juga bagus juga namanya Al-Qudsi.
0: Iya betul.
1: Jadi ya udahlah, pakai aja lah.
0: Oh.
1: Gak tau jadi keberuntungan kan?
0: Iya. Iya. Tapi ya sebelumnya ada mungkin hal yang ditekuni lainnya kali kakak sama abangnya?
1: Sama juga sih, bisnis juga, jilbab kak.
0: Oh bisnis ya, jilbab.
1: Sebelumnya ada juga jilbab.
0: Oh memang sudah ada basic bisnis ya berarti.
1: Belajar kak, merintis. Kalau bahasa zaman sekarang merintis.
2: Oh merintis,
0: bukan
2: pewaris.
0: Iya, Gen Z. Oke, tapi kalau untuk papan bunga akrilik ya?
2: Ini sebenarnya itu bukan apa akrilik
1: tuh?
2: Ya?
1: Iya sih.
0: Oh bukan,
1: jatuhnya
0: tapi tulisannya
1: bukan akrilik.
0: Tulisannya akrilik loh.
1: Ya yes. Biar orang gampang ini aja sih kan.
0: Iya. Gampang kasih nama.
1: Kalau misal akrilik itu kan memang betulan dari akrilik kan.
0: Betul.
1: Kalau kami ini bukan dari akrilik tapi dari kayu gitu, papan tebel gitu kayak papan meja gitu kak.
0: Oh meja.
1: Iya, papan meja tuh kan tebel-tebel tuh kan.
0: Iya.
1: Nah, dari kayu itu kami buat.
0: Dan yang orang-orang pesan itu sejauh ini yang ada kaca
2: cembung
0: sama yang bulat itu ya?
2: Iya.
0: Hmm.
2: Tapi rata-rata banyaknya kaca cembung ya.
1: Lumica series namanya.
0: Lumica series. Oh itu nama ininya?
1: Iya,
0: produknya.
1: Produknya.
0: Dari kakak sendiri atau memang sudah namanya itu?
1: Ya, dari ya, biasa.
2: Dari ChatGPT.
1: Cewek-cewek.
0: Apa kak Lumica series itu kak artinya?
1: Iya.
0: Ada dong pasti.
2: Apa lagi ya? Apa ya? Gak ada sih.
0: Mungkin singkatan kali kak. Bukan.
2: Mungkin kalau singkatan enggak sih, lebih ke cari nama lucu aja gitu.
0: Oh, lagi-lagi lucu yang dicari ya. Iya, cewek emang gitu. Oke, untuk pesanan biasanya yang pesan sebelum-sebelumnya acara apa aja nih?
1: Kebanyakan nggak? Kalau kebanyakan tuh sempro sama wisuda sih kak.
0: Oh sempro bisa ya?
1: Iya bisa.
0: Tapi yang kaca cembung itu sempro juga bisa?
1: Bisa.
0: Oh bisa juga.
2: Acara apapun bisa dengan papan kaca cembung.
0: Oke, diantar juga kah?
2: Diantar, free ongkir.
0: Oh,
2: diantar.
0: Oh free ongkir.
2: Tanjung Pinang.
0: Oh Tanjung Pinang aja.
1: Tanjung Pinang aja.
0: Bintan nggak nyampe?
1: Bintan nyampe,
2: ada
1: tapi ada ongkir.
0: Iya karena jauh ya. Dari Batu Sembilan ya?
1: Iya, dari Batu Sembilan.
0: Ini pemesanan minimal hamin berapa?
2: Hamin satu
0: boleh?
2: Hamin satu boleh, oh. Tapi...
1: Tapi gak tentu juga sih.
2: Iya.
1: Kadang-kadang hamin, misalnya orang tuh lagi mendadak
2: gitu.
1: Ada
2: iya.
1: Juga yang seminggu,
0: oh,
1: ada juga
0: bisa.
1: Yang sebulan ada.
2: Ada
1: yang per jam juga ada.
0: Oh bisa?
1: Ya.
2: Bisa.
1: Misalnya besok dia acara, malam dia pesan jam-jam 11 gitu kan, kami kalau masih sanggup, kami terima.
0: Terima? Ya. Oh, oke. Karena kan saya juga pernah soal, tapi bukan kayak gini sih, maksudnya buket. Waktu tuh baru keingat. Oh iya besok kawan sempro gitu kan, pesen apa ya gitu. Carilah random-random Instagram, alhamdulillah bisa. Takutnya nanti kayak gitu juga kan, orang-orang baru keinget entah besok bestinya kah atau siapanya gitu kan. Bisa ya tetap ya?
1: Bisa.
2: Last minute sebenarnya juga bisa.
1: Tapi sebenarnya tuh kalau dari kaminya bisa, tapi tergantung dari orang yang cetak stikernya.
0: Iya. Oh ada juga cetak stiker.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu kan cetak stiker sama orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita kan tergantung sama orang yang stiker itu.
0: Ini
1: kapan dia buka ya kita pasti kita ambil lah ininya.
0: Iya.
1: Kalau mereka nggak buka, kadang-kadang pusing kayak juga kamu
2: besok,
1: cari-cari kemana.
2: Paling besok pagi baru kami antar gitu kayak wisuda kemarin ya. Dia last minute gitu kan, terus tukang stikernya ini udah tutup. Jadi kami bilang ke customernya kalau besok kami antar pagi boleh nggak? Gitu. Kalau misalnya dia bilang boleh dan dia terima ya kami antar besok pagi.
0: Oh, oke, okay.
2: Kami
0: bisa.
2: Terima aja 24 jam jadinya.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Misi Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak, ya, gitu ya, ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja, gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak izin.
2: Biar kayak lebih sopan aja, Bang.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau menurut saya, edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting, karena di kampus belajar penelitian ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan. Seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga, ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan. Kalau keindahan berkeluarga ini mungkin jadi sisi positif kita nganggap, walaupun ada masalah, itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Banyak tuh kejadian sekarang, karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Jantan-menjantan, perempuan-perempuan. Kan penyakit namanya tuh, ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus

0: penganggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini pagelaran seni silat Nusantara Kenduri Pendekar Pulau Paku. Kalau tak silap saya, dulu kan ini yang menggerakkan adalah komunitas ya.
2: Awalnya.
1: Nah, awalnya ya. Ah, jadi kali ini udah jadi agenda wisata Pak ya.
2: Ya.
1: Oke. Nah, nih saudara Perempat, boleh tonton kita di Facebook saya Syahrudin Aznam dan juga di YouTube Perempat RRI Tanjung Pinang. Kita langsung ke Pak Hari nih sebagai Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Ya. Nah, ini apa yang membuat Dinas Kebudayaan sekarang nih? Nah, ya kan, melihat kenduri pendekar ini sebagai kegiatan yang layak masuk dalam program kebudayaan daerah. Bagaimana pula Pak? Mungkin ada joluk nih kawan-kawan ni ah. Biasanya orang memang tentu joluk kan? Nah,
3: kami tak joluk, kami jampi.
1: Jampi. Oh, dia cakap mak dia duko gitu kan. Baik, silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Pak Udin. Pertama, kami melihat dari kenduri pendekar ini, itu salah satu tupoksi kami, Pak.
1: Ya betul,
4: kami
1: ya betul.
4: Dinas Kebudayaan, kita melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi salah satunya kita melihat kenduri ini banyak manfaatnya, Pak. Banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya, gitu ya. Pertama, dia merupakan pelestarian budaya Melayu, gitu.
1: Betul.
4: Jadi mengandung tradisi, adat istiadat, seni dan nilai-nilai yang tertanam dalamnya, sehingga itu akan membantu kita menjaga kebudayaan kita dari pengaruh globalisasi dunia luar. Gitu. Jadi perlu kita kembangkan. Yang kedua, kita lihat dari kenduri ini, apalagi di Pulau Paku ya, di Pulau Paku yang rencana kita, itu banyak menghidupkan warisan sejarah dan kepahlawanan.
1: Betul.
4: Kita tahu sendiri di sana banyak informasi-informasi ya tentang sejarah kepahlawanan Raja Haji di sana gitu, bagaimana dia bertempur dengan apa Belanda, sehingga hal ini perlu kita kembangkan dan perlu kita wariskan kepada generasi muda gitu.
1: Betul.
4: Sehingga nanti generasi muda paham bagaimana kebudayaan Melayu kita, bagaimana kondisi-kondisi kepahlawanan pahlawan kita gitu. Jadi hal-hal ini yang apa melihat kita untuk memperkuat identitas daerah gitu.
1: Betul.
4: Jadi kami merasa ini perlu, apalagi ini sudah masuk dalam rencana kerja kita ya. Dalam rencana kerja kita tadi Abang sampaikan bahwasanya ini awalnya dari komunitas, tapi sekarang ini sudah ditangkap sama pemerintah daerah, sehingga kita kolaborasi ini dengan komunitas untuk mengembangkan hal-hal positif tadi.
1: Nah, ini kan sudah jadi agenda ya, insya Allah ya, untuk kegiatan berikutnya nanti, untuk menyambut juga festival ya, festival yang luar biasa untuk internasional, menyongsong festival silat tradisi internasional. Nah, kan sudah masuk di Dinas Kebudayaan. Ini secara sosialisasi, bagaimana sosialisasinya Pak kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda Kepulauan Riau, mereka tahu ini ada kegiatan yang mulik nih, ikutlah, nontonlah gitu, macam mana tuh?
4: Jadi kalau yang apa kenduri ini dulu, ini apa, kita memang sudah mulai dari kemarin ya, sudah kita sudah mulai masif, kita menyebarkan informasi-informasi ke media sosial kita, Dinas Kebudayaan sudah mulai ada informasi-informasi. Dan kita juga sudah mulai bersurat kepada undangan-undangan ya, undangan-undangan. Memang kita harapkan itu 2-3 itu kan malam minggu ya, malam minggu. Artian kita, harapan kita banyak warga Tanjung Pinang itu yang hadir di situ, terutama generasi muda-generasi muda aja ya kan.
1: Betul.
4: Ketika dia mungkin kongko-kongko sama kawannya, dia bisa melihat, oh ini ada pegeran pecah silat yang menimbulkan ketertarikan dari generasi muda tadi itu.
1: Ikut langsung mungkin lagi ya.
4: Iya.
1: Itu tepatnya nanti kegiatan selain di Pulau Paku, untuk pagelaran silatnya itu di
4: Pulau Paku dan di pelataran Gedung Lam Bundaran.
1: Gedung Lam itu ya. Oh, itu ramai. Lokasinya bagus mulai itu ya. Strategis betul tuh, apalagi di akhir pekan gitu ya. Mana orang yang jalan.
4: Jadi bisa berhenti pinggir jalan, dia langsung melihat acara kita.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa itu di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Boleh Ketua.
2: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak. Dalam kritisnya seperti apa gitu kan, pemikirannya seperti apa gitu kan. Apalagi pers ini kan dia tidak bisa sembarangan, Pak. Mm-mm. Karena kan dia nih ibaratnya wartawan mahasiswa. Mm-mm. Gitu kan. Okay. Dia harus mengambil berita yang valid gitu kan. Mm-mm. Tidak bisa kita asal pilih gitu kan.
1: Dan berimbang juga ya.
2: Betul.
1: Tidak tendensius terhadap satu kalangan gitu kan.
2: Betul. Okay. Betul.
1: Ada kode etiknya juga di situ,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
3: Iya.
1: Yeah. Nah, Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan arus informasi sekarang ini sebagai Persma?
3: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa ya, mm-hmm. yang menyebarkan segala berita yeah. melalui sosial media ataupun ya mulut ke mulut gitu. Mm-hmm. Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu, mm-hmm. sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau mm-hmm. fakta.
1: Jadi data itu harus diolah dulu, yeah, kan?
3: Betul. Betul.
1: Mm-hmm. Diolah, dia masak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu kan? Apalagi sekarang zaman digital kan bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik. Benar. Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
2: Betul.
1: Nah ini kawan-kawan di Persma Steinsar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, atau bisa jadi cek fakta atau tidak, bagaimana? Bagaimana Ketua? Kan itu untuk nyampaikan ke mahasiswa, supaya mahasiswa juga untuk nyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap kan?
3: Betul.
1: Karena nggak bercakap, kadang ada cakap, alah mahasiswa turun-turun gitu tuh cuma hasil sebungkus saja kan? Nah, kan tidak semua seperti itu kan? Jadi mahasiswa juga dia mengolah data, riset juga untuk menyampaikan informasi dengan data yang valid, supaya nanti pas penyampaian aspirasi juga kan berimbang juga, tidak tendensius terhadap seseorang kan?
2: Betul.
1: Oke, bagaimana tuh Ketua?
2: Kalau dari kita nih, meskipun kita apa ya, mendapatkan informasi dari luar gitu, mm-hmm. kan, dari media sosial, kadang banyak dari TikTok, dari Instagram, mm-hmm. itu pun masih kita cari informasinya gitu kan, mm-hmm. sesuai, apakah sesuai data dan mm-hmm. fakta. Kan banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja, tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu, mm-hmm. kan.
1: Bahkan jadi, itu bisa jadi diputar balikkan karena dengan AI kan.
2: Betul. Benar. Apalagi sekarang zaman udah canggih kan.
1: Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan gitu ya.
2: Betul.
1: Kalau dulu kan betul atau tidak ya. Sekarang alah AI itu cek lah gitu.
2: Betul,
1: ya kan.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan, mm-hmm. kan. Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita, mm-hmm. gitu.
1: Karena sekarang generasi kita sekarang kan termasuk segala umur ya menggunakan AI.
2: Betul.
1: Gadget udah di tangan gitu ya.
2: Iya betul.
1: Baik itu dari sosial media ataupun situs berita akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
2: Betul. Kadang video pun AI juga kan,
1: gambar
2: juga AI gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi mm-hmm. itu kita cari lagi gitu. Mm-hmm.
1: AI itu bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu ya kan.
2: Yeah.
1: Terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
3: Benar.
1: Betul, kita memutarbalikkan fakta. Tipu-tipu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
4: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

4 dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Jelajah Kepri. Edisi hari ini 4 Juni 2026, saudara. Hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi dari Bintan, Kabupaten Bintan kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang sport tourism internasional. Event OCBC Singapore National Road 2026 Championship dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Nantinya akan ada 300 atlet balap sepeda dari Singapura, Indonesia, dan juga Malaysia yang dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta akan mencoba sejumlah rute di kawasan Bandar Sri Bentan hingga kawasan wisata Pantai Trikora, ya. Nah, itu dia saudara, dari Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bintan, Panca Azdi Goena, menyampaikan bahwasannya apresiasi kepada pihak penyelenggara yang kembali mempercayai Bintan sebagai lokasi event internasional tersebut. Dan beliau menilai, pelaksanaan event tersebut tidak hanya memperkuat citra Bintan sebagai destinasi wisata olahraga, tapi juga memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Ini berpengaruh ke banyak hal, ya. Yang jelas pengaruhnya lebih banyak pengaruh positif, saudara. Pelaksanaan event ini tidak hanya memperkuat citra Bintan destinasi wisata, tapi juga memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan tadi, saudara. Dan nanti berpotensi mendatangkan hampir 1.000 tamu ke Kabupaten Bintan. Jumlah ini berasal dari atlet yang turut membawa ofisial maupun pendamping selama kegiatan berlangsung.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Haa juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Pendidikan adalah pintu gerbang kesuksesan. Tanpa pendidikan, kita bukan apa-apa. Dengan pendidikan, kita bisa jadi siapa saja dan apa saja. Pendidikanlah yang meningkatkan status sosial kita dan derajat kita di masyarakat. Dengan pendidikan, kita belajar banyak hal dan mengetahui banyak hal. Terus tingkatkan kualitas diri Anda dengan pendidikan. Jadikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Apa tanda eloknya pantun? Sampiran dan isi mengandung makna. Apa tanda insan yang santun? Akal diisi, ilmu berguna. Saya Rendra Setiadi Harja, penggiat pantun dan dosen Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu.

0: Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Dara Prampat. Kalau tadi kita ke Bintan, sekarang kita ke Batam ya. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kepulauan Riau menyebutkan bahwasanya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan April 2026 mencapai 113.784 orang, Saudara. Meningkat 13.342 orang dibandingkan April 2025. Nah, Kepala Disbud PAR Kota Batam, Ardi Winata, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang telah berkolaborasi dalam menjaga pertumbuhan sektor pariwisata Kota Batam. Selamat Batam, alhamdulillah ya. Nah, ini data menunjukkan bahwasanya Batam masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau, dengan kontribusi mencapai 77,38% dari total kunjungan wisman Kepri pada April 2026 yang jumlahnya 147.053 orang, Saudara. Dan peningkatan tersebut tidak terlepas dari semakin banyaknya kegiatan pariwisata semacam wisata religi, sport tourism, dan ekonomi kreatif yang digelar sepanjang tahun.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Suara Budaya.

0: ada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Palam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.
1: Budaya Nusantara.

tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara Perompa, tempat wisata di Kepulauan Riau kali ini ialah wisata sejarah di makam Temenggung Abdul Jamal. Beliau ini ialah seorang Temenggung yang memerintah Kerajaan Riau Lingga yang lahir pada tahun 1720. Di kompleks makam tersebut, selain Temenggung Abdul Jamal, ada istrinya yang bernama Raja Maimunah. Makam ini juga hampir sama dengan makam Nong Isa yang cukup sering dikunjungi para peziarah untuk berdoa. Lokasi makam Temenggung Abdul Jamal berada di Kecamatan Bulang, tepatnya di Pulau Bulang Lintang. Kita beralih ke maklumat lain. Dinkes Daldukabe Kota Tanjung Pinang memperkuat upaya pengendalian malaria di Kelurahan Segarang dengan membuka posko pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi lokasi penyebaran kasus. Pengawasan difokuskan di RW 4, RW 6, dan RW 7 Kelurahan Segarang. Langkah tersebut dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah kasus malaria dalam beberapa waktu terakhir di wilayah tersebut. Selain Segarang, kasus juga ditemukan di kawasan Kampung Bugis. Kepala Dinkes Daldukabe Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan, hingga 24 April 2026 tercatat sebanyak 39 kasus malaria di Kota Tanjung Pinang. Dari jumlah tersebut, 4 kasus ditemukan di Kampung Bugis dan 35 kasus berada di Kelurahan Segarang. Untuk mempercepat deteksi dini, Dinkes telah membentuk posko pemeriksaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Posko tersebut terbuka bagi warga yang mengalami gejala maupun yang tidak bergejala. Menurutnya, penemuan kasus secara dini menjadi langkah penting dalam memutus rantai penularan malaria. Dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, penderita dapat segera sembuh dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain di lingkungan sekitar. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
2: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
1: Betul.
2: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri, tapi untuk di Kepulauan Riau ini kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
1: Nah,
2: dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata, meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya. Dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu menjunjung adat. Kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan. Dan gitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fine-fine aja ya, Ustadz, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
2: Nah, betul
1: ini
2: sekali.
1: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
2: Iya, betul sekali.
1: Okay.
2: Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa?

0: saling menghargai, saling bertoleransi, orang nyaman kan. Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya, membawa perangnya yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ.
1: Betul.
0: Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam merajut persatuan dan toleransi.
2: Oke, berarti memang terkait juga dengan nafas Melayu yang sudah menerapkan toleransi juga ya Ustadz ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, tapi pun juga turut hidup di tengah masyarakat.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dari Pro 4 Geliat UMKM di Kota Tanjung Pinang semakin berwarna dengan kehadiran inovasi kuliner yang menggabungkan konsep tradisional dan modern. Nama dia ialah Roti Bakar Selera. Mencuri perhatian masyarakat melalui sajian roti bakar unik yang tidak hanya menawarkan rasa manis tapi juga varian gurih dengan bumbu yang sangat khas. Sang owner Handoko Murdo, ya, owner Roti Bakar Selera, mengatakan bahwasanya ide bisnis ini muncul dari keinginan dia menciptakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat peluang besar dengan memodifikasi roti bakar Bandung menggunakan sentuhan bumbu khas Malaysia, Melayu, agar lebih akrab di lidah warga lokal darinya, ya. Nah, proses pengembangan produk ini ternyata membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk melakukan uji coba resep hingga benar-benar siap dipasarkan. Dan dipastikan oleh sang owner, Bang Handoko, ya, bahwasanya setiap komposisi rasa, mulai dari ayam hingga daging, telah melalui tahap ya kritik dan saran dari banyak orang, ya. Nah, keunikan usaha ini terletak pada segmentasi pasarnya yang luas, Dara, di mana varian gurih sangat dinikmati oleh orang tua, sementara anak muda lebih memilih rasa manis. Dan untuk menjaga kualitas, Handoko menggunakan selai premium, ya, seperti hazelnut crunchy dan matcha yang disusun dalam dua lapis isian yang tebal.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia? Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Hasrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga eh. Tapi serislah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh, lah sendal aku yang putus pula. Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
1: Ini bukan ujian, Jang. Ini tuh teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tuh orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tuh memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
1: Jadi macam mana nih aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tuh.
0: Depan tuh sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
1: Eh, tapi Jang, aku tak bawa duit lah.
0: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
1: Serius tak kau nih?
0: Ao, ada ke muka aku ni muka pembohong?
1: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
1: Eh, tak adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
0: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
1: Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
0: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
1: 245.
0: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
1: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
0: Lepak apa?
1: Maling.
0: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
1: Ah, kau ni pesimis teruslah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
0: Serah kaulah. Tapi kelak jangan nangis eh kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Bang. Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Kita tengah cari nih. Aku dah bantu pun.
1: Bukan apa. Dahlah aku berhutang dengan kau. Sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
0: Berhutang terus kau ni, Srul, Srul. Srul, tu apa di bawah bangku?
1: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
0: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
1: Ya Allah, kau ni sendal, sendal.
0: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
1: Kau ni memang lah . Padahal dia yang duduk kan. Tapi dia pula yang tak sadar.
0: Maaf lah Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
1: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: ...101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan

0: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
1: Bagus-bagus, sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
0: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
1: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
0: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
1: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dahulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
1: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri. Bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.
4: Tulang.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Sahabat budaya, syair adalah puisi lama yang terikat pada rima dan irama. Syair menjadi wadah apresiasi dan ekspresi seni sejak zaman berzaman. Banyak karya sastra terdahulu bernapaskan syair. Di masa kini, mampukah kita membangkitkan batang terendam hazanah klasik yang haribaannya tertatih bulan? Apa tanda eloknya syair? Rima dan irama menjadi penanda. Di tangan generasi muda mencoba mahir, ia akan gemilang sepanjang masa. Saya, Kak Cik Malaya, pegiat budaya Melayu.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari perempat arsitektur masjid yang tidak biasa benar-benar ditampilkan oleh Masjid Agung Batam. Sangat terlihat dari arsitektur bentuk kubah masjid yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya yang berbentuk bulat. Karena dari arsitekturnya cukup unik, banyak mengundang wisatawan untuk berwisata religi di Masjid Agung Batam. Dan lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepat berada di Pulau Kota Batam yang cukup mudah untuk dijangkau. Kita beralih ke maklumat lain, keluhan warga terkait lamanya waktu tunggu pelayanan di Puskesmas Kilometer 10 mendapat perhatian dari Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang. Pihaknya menegaskan sistem antrean online telah diterapkan di seluruh puskesmas sebagai upaya mempercepat dan memperbaiki alur pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Daldu KB Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan, sejak awal tahun 2026, pihaknya telah mendorong seluruh puskesmas untuk menggunakan sistem antrean online melalui aplikasi mobile JKN. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dari rumah, sehingga tidak perlu menunggu lama saat tiba di fasilitas kesehatan. Menurutnya, salah satu penyebab terjadinya antrean panjang ialah masih banyaknya pasien yang melakukan pendaftaran secara manual saat datang ke puskesmas. Akibatnya, nomor antrean yang diperoleh berada di belakang pasien lain yang telah lebih dulu mendaftar secara online. Terkait kondisi fasilitas antrean di puskesmas Batu 10, Rustam memastikan perangkat antrean online masih berfungsi dengan baik. Namun, layar display antrean saat ini sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan. Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan digital, Dinkes akan mendorong puskesmas agar lebih aktif menyosialisasikan sistem antrean online kepada masyarakat. Dengan demikian, warga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sebelum datang berobat. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Walsemase pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dada perempat kaum muslimin dan muslimat, pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat ialah waktu masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan oleh khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang ditujukan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa lainnya, mau kemana, nak mau kemana, udah nak kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus lagi. Misalnya jawabnya nak kesana, nak kesinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi sebuah

0: interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah, proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama ya, di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya Penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu Penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, karena memang ada kalimat-kalimat yang dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Di era digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, ya otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, ya, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dulu sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal, berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal, seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu, kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada.

0: tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: Intermezzo.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kementerian
1: Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Amin di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 96.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap, oke. Sugeng, siang, Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih, Pak, nggih.
3: Betul.
2: Oke, nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupanya pun?
3: Enggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi, ya. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu, dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman, khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya gitu loh.
2: Nah, kurang. Iya. Oke. Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, iya. Dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, iya, punya iya. Nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak. Selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu Interaktif. Satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan, kemana kalau kita melihat distrik seni rupaya? Di sana loh, kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu, ya. Kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Itu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang di daerah Perancis ya kan, itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa kreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif itu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ. Workshop gitu. Jadi apa kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah
3: apa.
2: Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu. Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko itu, tapi atasnya itu dibuat buat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang apa pertukaran budaya itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu di tengah kota itu. Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
2: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala secara internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, betul, ganti peraturan lagi.
3: Padahal berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Hmm. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Hmm. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Okay. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjung. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa? Distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan itu memang ada dalam setiap

0: Paris. Kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas segala macem lah. Betul. Jadi kan senimanya hidup ya kak eh.
1: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman
0: betul,
1: kita juga menikmati seni di situ.
0: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau ya walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita udah bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini
1: satu
0: drama musikal,
1: satu keluarga
0: ya. Gitu, jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa seperti itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
0: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh. Iya benar-benar.
0: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
0: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
0: Karena juga gitu ya.
1: Poso moteh jari.
0: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
0: gitu kan. Iya, siapa tahu. Ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih. Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Nusantara, pemirsa RNET 4, dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga dengan Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon, Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah.
1: Oh, udah.
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya terjadi ya. Itu perubahan.
3: Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta, enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh.
3: Emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya. Iya, mah itu lagi kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Nova, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
2: Ana.
3: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak gaya rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam
2: kami
3: kenal. Ya dong, harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Agus
3: Assalamualaikum. Iya, Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya. Iya. Sejauhnya gitu. Kamu kayak orang enggak guru, enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu yang salam kenal ya Pak dosen. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Banah, Pak Ambil enaknya. Dosen kah Bapak?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke okay lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya, saya.
1: Iya, Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, seni rupa nih, saya mau tanya nih kan, apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih, Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di Perempat. Nah, apakah dengan Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sehingga apalagi anak-anak muda, anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya itu aja Cak Agus. Mbak Ana, Bang Jojo juga
1: nih, iya,
3: terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sampai ketemu di Jakarta kan siang, sepanjang timur, selamat menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Okay.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni.
4: Banyak gitu. Sebenarnya di Kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah, itu banyak. Enggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya, itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarar-arek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada millennial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ, gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada. Nanti, jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ya, pasti ada.
4: Ada ya, ada.
2: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang pian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cajo, gimana Cajo? Sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya dia ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Ya, jadi dia bukan
2: kecilnya ya. Iya,
4: dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu. Nah tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya? Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan semua itu. Hmm. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
4: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada. Hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain. Idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak. Gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat.
4: Betul.
2: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang biasa.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Ini pameran kalau
2: pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
4: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
2: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
2: Lah belajar melukis.
4: Setiap minggu tuh kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh. Sudut kota kita itu semuanya harus rata, gak cuma ngelompok di Balai Pemuda gitu.
1: Begitu, ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya Kak Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya,
2: selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau Gen Alpha-nya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
2: Gimana si Agus. Nih Caku caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri-uri goyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: gitu ya sih gitu loh. Itu dia tuh.
2: Gimana?
4: Ya, kalau pengalaman sih ya. Pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyaksikan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi pameran, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berreplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call itu ada pameran. Umpamanya dengan open call, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya?
4: Kategori, nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik, terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
2: Betul.
4: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
2: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, melo yuk, ono duite loh. Aku langsung
1: budal, gas. Langsung gitu,
2: gas ya. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward semacam itu?
4: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ngadakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
2: langsung kincang.
4: Iya, seperti itu. Juga yang menang akan kita bawa residensi umpama ke anak gitu, ke Singapura, ke China, kemana.
1: Oh,
4: jadi residensi itu tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
2: bagaimana
4: lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Oh ya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
2: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
2: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
1: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba
1: begitu ya kan. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
4: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya. Ya.
1: Okay.
2: Singkat padat dan jelas.
1: Padat jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Jodutia. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
5: Jam 14.
1: Kelompok PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun Edet Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan Extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027. Bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Kementerian untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Amfitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Korhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah!
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Kalau kita ngomongin kuliner dimsum, ini kan udah naik daun sekitar kurang lebih 2 tahun ya kakak ya. Sampai sekarang bahkan belum turun daun gitu.
1: Malah menjamur.
0: Dan makin banyak lagi nih topping-topping dan variannya ya.
1: Bener.
0: Kakak ya. Ini dari Gyeongsam sendiri apa yang menjadi daya tariknya nih? Sampai akhirnya orang-orang, dan kakak juga sudah bertahan berapa lama nih?
1: Dari kurang lebih ya sekitar 3 tahunan.
0: 3
1: ya.
0: Tahun. Berarti dari 2023 ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Akhir
0: ya, sampai sekarang. Di 2026 yang memang sudah ada aja keluaran makanan baru, tapi dimsum masih bertahan. Nah, ini dari kakak sendiri gimana nih? Dari versi dimsum Gyeongsam nih. Boleh Kak Amel dulu.
2: Meli.
0: Oh, Kak Meli dulu. Iya.
1: Suka ketuker.
0: Ketuker terus saya.
1: Sama Mel.
0: Iya, Mel. Oh, Kak Mel saya panggilnya kalau gitu.
1: 2ML.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah kalau apa ya untuk dimsum, walaupun kami lihat itu semakin lama, semakin hari semakin menjamur.
0: Betul.
1: Kami kalau berjalan tuh ada yang jualin dimsum lagi nih. Ini varian baru lagi nih. Waduh, kayak kita apa ya namanya? Untuk termotivasi untuk lebih beda dari mereka, untuk lebih unggul dari mereka gitu kan ya. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini tuh pelanggan kita tuh masih tetap konsisten. Walaupun ya dengan apa ya namanya penjualan yang dengan pasang surut lah, itu biasa lah ya dialami.
0: Betul.
1: Setiap penjual gitu. Ya alhamdulillah kalau untuk keunggulannya ya tadi ya. Untuk keunggulannya bagi kita, di kita itu menurut kami tuh kami menyediakan selain paket-paket yang lain, kami juga menyediakan paket ulang tahun birthday. Dalam bentuk buket gitu. Mungkin itu yang kami punya selain dari yang ada sekarang ini. Kalau kami lihat untuk mereka itu masih belum ada.
0: Belum ada.
1: Seperti kami gitu.
0: Oke, berarti ada ciri khasnya lah ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi dari awal 2023 berarti ya. Ini sampai akhirnya jualan dimsum lah. Ini apakah melihat yang viral-viral atau melihat peluang yang ada ini?
1: Sebenarnya nggak sengaja.
0: Nggak sengaja. Gimana tuh ceritanya tuh kakak?
1: Sebenarnya nggak sengaja. Jadi ya memang kita berdua ini memang hobi masak.
0: Oh, hobi masak. Saya
1: hobi masak juga. Yang pasti hobi makan.
0: Itu pasti harus. Iya.
1: Jadi apa ya? Kebetulan waktu itu kita nyoba-nyoba aja sih.
0: Oh, nyoba-nyoba. Oke.
1: Kemudian nyoba-nyoba, terus open PO gitu kan. Ternyata mereka cocok gitu. Lama-lama banyak yang order gitu sampai dengan sekarang gitu.
0: Berarti awalnya di rumah dulu?
1: Iya, di rumah.
0: Oke. Terus iseng-iseng awalnya berapa porsi nih terjual?
2: Sambil-sambil gitu aja kak.
0: Oh, sambil-sambil.
1: Sesuai dengan menyempatkan kesibukan kita aja sih.
0: Oh, ada kesibukan lain juga.
2: Sebelumnya kan kerja, habis itu udah mau fokus jualan aja.
0: Sampai akhirnya sekarang udah ada stand sendiri ya. Jadi fokus ke jualan sendiri aja.
1: Awalnya kerja.
0: Oh, kerja.
1: Karena mau fokus berhenti jadinya.
0: Oh, berhenti. Masya Allah. Ini kayaknya besar ini berarti omsetnya ini. Amin lah ya.
1: Amin. Tapi ya setidaknya bisa ya, kita bisa ngatur waktu kita.
0: Betul.
1: Bisa sesuai apa ya, apa yang kita ingin kerjakan. Nggak sesuai apa, kalau di kantoran itu kan harus masuk jam sekian.
0: Betul.
1: Jam sekian.
0: Kalau
1: usaha sendiri kan kita lebih inilah, kita
0: bebas ya.
1: Kita yang ngatur lah.
0: Iya, yang ngatur kita sendiri, kita bosnya ya, juga.
1: Kita mau terima orderan, kita gitu.
0: Betul.
1: Tapi otomatis pasti kita ya kalau ada orderan pasti dengan semangat. Sih.
0: Iya, itu harus, itu cuan soalnya kak. Tapi membahas soal orderan, ini biasanya sehari berapa pieces yang dibuat dimsum sendiri?
2: Berapa ya?
0: Kayaknya nggak terhitung ya?
1: Kita kadang jarang menghitung pieces-nya, tapi setiap hari itu minimal ya sekitar 3, kadang sampai 10 kilo lah kita.
0: Oh, pakai?
1: Kita ini apa? Kita produksi.
0: Itu 10 kilo tepungnya kah?
2: daging.
0: Oh, daging ayam.
2: Daging ayam.
0: Wow, 10 kilo satu hari.
2: Iya, kurang lebih begitulah. Minimal
0: 3 kilo. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Banyak orang bilang menulis sastra adalah menulis yang galau-galau. Padahal tidak. Menulis karya sastra adalah menulis catatan yang bertenaga, menggerakkan, dan menghidupkan. Saya Fatih Muftih, penulis buku Mengapa Mario Menghidupkan Raja Ali Haji.

Terima kasih Saudara Perempat masih setia bersama kami Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, kita ke Lingga, yang mana kasus demam berdarah denggi DBD yang sempat marak dalam beberapa bulan terakhir ini terus disorot ya, sehingga membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Perubahan cuaca yang tidak menentu antara hujan dan panas dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Maka dengan membersihkan lingkungan, ini adalah upaya mencegah penyakit tersebut. Kadinkes Lingga Bukit Tua Rayanto Gulto mengatakan bahwasanya pencegahan DBD tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah ya saudara, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masing-masing. Jadi bersama-sama ambil peduli dan tidak membiarkan lingkungan kotor, karena itu memancing penyakit datang. Kemudian genangan air, nah ini penting sekali saudara, genangan air di sekitar rumah yang nantinya akan menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti ya, dan merupakan penyebab utama penyakit DBD. Nah itu dia ya saudara ya. Oh satu lagi saudara, gerakan 3M plus menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, serta memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bahagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi, bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: Bian. Hoi Bian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga Pian. Dulu zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas Pak? Susah lilit tali ni Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi, ujung dia harus rapat, terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
2: Sekali lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah tengok. Gasing yang aku putar berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Oleman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian. Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompak, jejak sejarah dari pengungsi Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996 sekarang meninggalkan beberapa bangunan rumah yang tidak berpenghuni. Hampir ada ratusan ribu pengungsi dari Vietnam tinggal di Pulau Balang yang akhirnya menjadi perkampungan orang-orang Vietnam. Dan kini perkampungan tersebut menjelma menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang tepatnya berada di Pulau Balang yang berjarak 50 km dari pusat kota Batam. Kita beralih ke maklumat lain. BRI Cabang Tanjung Pinang terus berkomitmen dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan fraud atau penipuan dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja. Dengan menindak tegas jika ada karyawan yang kedapatan melakukan penyelewengan dan tindak korupsi. Pimpinan Cabang BRI Tanjung Pinang Syaf Rizal mengatakan, baru-baru ini pihaknya telah menindak tegas oknum karyawan yang telah melakukan tindak pidana korupsi penyaluran fasilitas kredit mikro pada kantor BRI Unit Kota Bestari. Selain dilaporkan kepada pihak yang berwajib, oknum karyawan tersebut juga diberi sanksi pemutusan hubungan kerja PHK. Keempat oknum karyawan tersebut saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri dalam rangka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Dikatakan Syaf Rizal, perbuatan pelaku membuat BRI mengalami kerugian baik secara finansial maupun reputasi. Dengan demikian, BRI akan terus berupaya membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sedari perempat. Salwa Aulia kembali mengudara untuk Anda di Segentang Lade Petang. Kali ini edisi 4 Juni 2026. Hari Kamis dari perempat temankan Anda hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat kabarnya di petang hari ini? Semoga masih keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan baik-baik saja ya di tengah cuaca yang hari ini Masya Allah tabarakallah. Barakallah, panas berdengking bukan main lagi saudara perempat ya. Nah kita mengawali acara di petang hari ini bersama dengan Salwa pada acara Dangdut Ria. Kita akan menyapa terlebih dahulu dengan siapa dekat belakang ini sekiranya. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Salwa.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Makcik apa kabar dekat belakang?
1: Ah, ni dekat ini, dekat Batu Dua, Kak Mimi.
0: Ah, dah lama tak masuk Kak Mimi?
1: Iya Salwa, kemarin kakak sakit. Alhamdulillah udah sembuh.
0: Alhamdulillah.
1: Salwa apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah saya juga sehat.
1: Iya Salwa.
0: Iya saya.
1: Ni kakak dah lama ni tak berkirim-kirim salam dengan kawan-kawan semua.
0: Boleh tapi request lagu dulu kakak boleh kali ya?
1: Boleh. Ada tak lagunya Salwa? Lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa judul dia ya?
0: Apa tuh?
1: Dari
0: apa
1: SMC tuh?
0: SMC?
1: Yang judulnya.
0: Apa tuh?
1: Oh, kalau nggak ada ini aja lah Salwa, lagu dari Soimah aja.
0: Oh, Soimah. Mae.
1: Lagu Pokoknya Joget ada tak,
0: Salwa? Pokoknya Joget ada.
1: Kakak minta lagu itu aja ya, Salwa.
0: Oke.
1: Lagu ini terutama kakak tujukan untuk semualah kawan-kawan yang berada di Batu Dua Gang Meranti, Batu Dua Gudang Minyak, Batu Dua Gang Kenanga sampai dengan seluruhannya. Tak lupa untuk mama dengan bapak di rumah adik dekat Batu 13 ya.
0: Iya.
1: Itu aja lah salam-salam untuk semua dari penelpon pertama sampai dengan terakhir ya Salwa.
0: Baik, terima kasih ya kakak.
1: Ya itu aja ya Salwa. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk kakak Mimi dari Batu 2 Sedara Perempat. Dekat line telepon juga. Sudah ada berdering-dering ya. Bergetarin nampak-nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak berlian.
2: Ay, gak tahu ya.
0: Mak lemas sangat suara dari kenapa? Bangun tidur?
2: Masih di atas tempat tidur.
0: Masya Allah sedapnya golek-golek. Tak panas ke hari ini?
2: Panas di luar tuh. Pakai kipas angin lah mak di dalam nih.
0: Alhamdulillah. Cukup kipas anginnya untuk sejukkan badan ya.
2: Iya. Di luar tuh panas. Tadi mendung. Panas pula dia. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baju. Iya langsung kering baju kita pokoknya ya. Iya iya. Boleh mau lagu apa petang hari ini?
2: Lagu mak nak minta dijagain dia aja. Dah ada tuh kemarin mak minta. Tadi masukkan Nurul.
0: Oh iya. Jejaka India dari Eva Bonita ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Mantap.
2: Oh itu siapa tadi tuh?
0: Tadi ada kakak Mimi.
2: Oh. Iyalah salam lah mak. Jejaka India ada buat Sarwa. Tadi jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang Sarwa.
0: Iya lagi.
2: Ya, siapa yang punya Sarwa nih? Cepat dipinang Sarwa nanti diambil orang.
0: Waduh. Boleh aja Mak Berlian ini ya.
2: Ada yang berpunya. Kalau belum ada berpunya, mak kalau anak mak dah kerja tetap mau juga.
0: Masya Allah. Nantilah ya, mak kita bahas lu ke belakang lah ya.
2: Iyalah buat Sarwa. Jagain dia ada. Buat yang barusan turun, buat Kak Mimi salam kenal. Buat yang di Batu 8 siapa?
0: Ada kakak Siska. Iya.
2: Buat kak Siska, buat Bunda Permata, buat Bu Cinta, buat yang lucu, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Yusof, buat Pak Amzah Yusof, buat Bang Udin, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Kak Wir, buat Aida, Mak Dini, Cik Endon, buat Mak Rosi, buat Kak Dang Merdu, siapa lagi? Buat Bang Abang Janggut, buat Nek Balkis, buat Nek Manda, buat semua aja lah Sarwa. Semoga kawan-kawan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Mak Ngah Cekolek juga lupa. Yang di Tanah Merah mewakili ini aja Kak Siti Bang Damak ya.
0: Okey.
2: Buat penelpon pertama sampai terakhir, buat Sarwa makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Ganet. Kita lagi bersapa dengan siapa dekat belakang lah hadir nih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung terputus saudara perempat. Cepatnya terputus telepon dia. Kita akan nyapa dulu dengan saudara perempat yang udah masuk melalui chat WhatsApp ya. Ada dari kakak Siska ini. Sudah spam chat dari pukul 14 tadi saudara perempat. Masya Allah. Semangat siaran ya, semangat kerja. Jangan lupa makan, minum teh hangat katanya. Iya, terima kasih ya kakak. Selanjutnya untuk kakak Syarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, dan juga Pak Kumis. Kalau ke pembukaannya boleh. Aduh, tadi buka pula sama saya dengan Jangan Tunggu Lama-Lama kakak. Nanti kita hadirkan setelah salat asar ya. Lagunya Avande A5, Suka Suka. Enggak itu lagunya ya, lagunya lain itu ya. Dan juga semangat terus ya kakak, jangan lupa semangat. Iya, saya selalu semangat pokoknya untuk kakak Siska deh. Kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Salwa.
0: Masya Allah. Yang lucu.
3: Gembira nak hari ini.
0: Karena hari ini panas jadi gembira agaknya.
3: Panas gembira.
0: Tergantung cuaca juga.
3: Alhamdulillah cuaca dia redok-redok manja nak Salwa.
0: Alhamdulillah. Oh di sana?
3: Amin, alhamdulillah.
0: Oh, di sana redok-redok manja ya?
3: Iya, di sini kan di laut. Jadi alhamdulillah hari ini berangin nak Salwa.
0: Ah, sedapnya berangin macam gitu.
3: Nah, hujan juga subuh tadi, alhamdulillah.
0: Iya tadi subuh hujan, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah,
0: ya, nak Salwa ya. Iya, yang ucu kenapa semalam tak degabung dengan saya?
3: Tak dapat.
0: Oh, tak dapat. Iya.
3: Kadang-kadang dengar dia kalau malam ni ngapa kurang jelas gitu nak Salwa?
0: Apanya yang ucu yang kurang jelas?
3: Inilah radio ni.
0: Oh iya.
3: Iya. Masih mending kalau di Pro 1 tu tak dengar langsung nak Salwa. Tak tahu apa nak mau dipindahkan gitu.
0: Oh. Kurang jelas pula.
3: Dipindahkan lebih ke belakang, gitu kan.
0: Jaringannya tak.
3: Iya betul nak Salwa. Inilah yang pindahkan radio dia
0: Boleh. Asal jangan pindah hati aja yang ucu ya.
3: Ya.
0: Jangan pindah hati aja. Nanti saya sedih.
3: Sama lah macam Kak Siska, tak pernah pindah ke lain hati.
0: Masya Allah.
3: Cuma tak dapat gabung aja nak Salwa.
0: Iya, betul.
3: Betul, iyalah. Tak selalu buat nak Salwa. Alah, aku lagi bergembira semua.
0: Iya.
3: Yang nak minta lagi bergembira juga lah nak Salwa.
0: Boleh.
3: Dari Bang Haji, Dawai Asmara.
0: Wow. Dawai Weda ya.
3: Iya, kalau yang Dawai-Dawai ya.
0: Iya.
3: Yalah, tadi ada Kak Mimi tadi dah lama memang dia tak gabung kan. Alah, sakit. Alhamdulillah dah sembuh nak Salwa ya.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi lah gabung nak Salwa ya.
0: Iya, mesti.
3: Yalah. Tadi ada sana ada Mak Belian ya. Mungkin di belakang yang nanti ada Bunda Permata ini pun dah nak masuk Ba'da Asar nak Salwa ya.
0: Iya.
3: Yalah mungkin nanti Kak Sarina, Kak Wer, Mak Indah kan nak gabung Mak Nora kan. Mak Hitam, silalah di sini ada nak Salwa ya.
0: Iya.
3: Yalah buat ini Pak Kumis ya nanti ya Pak Umar ke Bang Udin, Bang Herman, Bang Lukman ya nak gabung ya. Ataupun Mas Prabu kita ya.
0: Iya.
3: Yalah pokoknya nanti yang ikut ajalah. Panjang tu yang ada kat Sungai Enam sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Mak Rosi tak terlukutan juga sehat selalu. Tak tahulah Kak Dang dah balik tidak.
0: Oh iya, dah lama tak bergabung.
3: Katanya tak ada dia di kampung kan. Tak selalulah buat Kak Dang
0: ya. Amin ya Allah.
3: Yang dengar katanya dia kadang lagi dapat musibah kan ya.
0: Iya,
3: yang sabar aja nak sawah ya.
0: Iya, betul.
3: Jadi nak sawah macam mana?
0: Apa tu dengan saya pula?
3: Yang darah AB tu.
0: Oh, alhamdulillah dah jumpa ya Nyang Ucu.
3: Yang ni oh nak sawah.
0: Oh, jauh juga ya. Tak apa-apa Nyang Ucu, alhamdulillah dah ada jumpa kok.
3: Darah dua golongan AB nak sawah memang susah nak sawah.
0: Betul,
3: ya?
0: Betul. Agak langka itu ya.
3: Alhamdulillah lah.
0: Heeh.
3: Dah dapatkan nak sawah kan?
0: Alhamdulillah.
3: Masih saudara nak sawah?
0: Itu sahabat kami kemarin KKN.
3: Oh, iya.
0: Karena kecelakaan Nyang Ucu jadi operasi kan untuk darah.
3: Lah cepat sembuh nak
0: sawah. Amin,
3: ya.
0: Amin. Terima kasih yang Ucu.
3: Saya nak sawah ya.
0: Okey.
3: Sudah wei asmaranya buat nak sawah sama bertugas.
0: Baik.
3: Nanti sama sampai kat rumah, sihat keluarga, nak sawah ya.
0: Okey.
3: Malu dah jauh sekarang kan?
0: Heeh. Yalah.
3: Saya nak sawah ya.
0: Siap.
3: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak sawah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Nyang Ucu. Terima kasih untuk petang hari ini. Baik, saudara perempat, kita lagi bersapa dengan ada Pak Hamzah Yusuf ini dekat belakang melalui pesan WhatsApp chat. Katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan Ria asik Kak Julia. Kak Julia. Salah nih kayaknya ya. Request lagu birunya Rindu dari Ike Nurjana. Rindu birunya rindu. Enggak lah ya, beda lagu ya itu ya saudara perempat ya. Katanya ya, maaf ya Kak, soal tadi aku dengar suara Kak Julia. Oh, tak apa-apa, santai aja. Kalau macam tuh. Dan salamnya untuk semua fans perempat Tanjung Pinang, Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Kakak, selamat petang, semoga sehat sejahtera. Amin ya Allah. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Saudara perempat, kita langsung menghadirkan terlebih dahulu lagu Islami untuk mengawali dan juga menuju masuknya waktu asar untuk petang hari ini di Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Di Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk masuknya waktu salat asar petang hari ini ke Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pada pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Melayu.
1: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, aku kisah nih, aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara Perempat, inilah pusatnya dari berbagai macam barang branded yang ada di Kota Batam. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi surganya wisata belanja di Kota Batam. Mulai dari sepatu hingga berbagai macam aksesoris fashion tersedia di Kompleks Pertokoan Nagoya. Tidak hanya itu saja, jika sedara suka akan wisata kuliner, di kompleks ini juga terdapat berbagai macam masakan, tepatnya di Nagoya Hill Street. Kita beralih ke maklumat lain. Rudenim Pusat Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan panen dan pembagian hasil program ketahanan pangan IMI Farm. Hasil panen berupa sayuran hidroponik, ikan lele dan telur ayam dibagikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Raka Sukma Purnama, mengatakan pembagian hasil panen kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto. Khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya secara produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. IMI Farm merupakan salah satu bentuk implementasi nyata program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan lahan yang produktif, kami berharap bisa berkontribusi dalam mendukung program pemerintah serta memperkuat semangat imigrasi untuk rakyat. Panen yang dilaksanakan kali ini menjadi bukti keberhasilan pengelolaan program ketahanan pangan yang dikembangkan secara berkelanjutan di lingkungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Indonesia Barat.
1: Saudara tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonir.
1: Gila tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?
2: Ada tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta. Sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

0: Masih bersama kami di Perempat Adat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita lagi menyapa ke Karaspul, ada Madini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Madini.
1: Waalaikumsalam, Sarwa.
0: Apa lagi suara?
1: Iya, pas mak masuk ada yang ngantar gas, Sarwa, baru datang.
0: Oh, ngantar gas dekat kedai ya?
1: Iya. Kedai kecil untuk makan
0: siapa? Tak apa lah, mantap tu Mak Dini. Oh, masih nyusun gas ni agaknya.
1: Iyalah Sarwa, kesudah petang, mak langsung lagu ya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Mak request lagu Goyah aja lah.
0: Goyah, boleh. Iya. Goyah dari Bunda Rita Sugiarto ya.
1: Kalau ada yang lain tak apa Sarwa. Ya Sarwa. Mak kan lagi sibuk ni, mak salam satu untuk semua, buat Sarwa, selamat petang, selamat bertugas, buat sihat selalu ya Sarwa.
0: Amin.
1: Buat Sarwa, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Madini dari Karas. Masya Allah, si Bobo benar, semoga lancar dan mengalir terus rezekinya Mak Dini ya. Tetap semangat Mak Dini bekerjanya, semoga lancar selalu. Kita lagi menyapa dengan saudara dekat belakang, ada siapa sekiranya? Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Duhai Abang Da.
2: Ingin memetik namanya Bunga.
0: Hewa.
2: Bunga dipetik, Bunga Cemboja. Di radio Perempat ada Adinda Sarwa.
0: Sayo.
2: Kita berdendang dengan dangdut asik ria.
0: Asik. Dan ria diawal dengan pantun oleh Bang Udin ya.
2: Mantap. Sehat deh.
0: Alhamdulillah saya sehat. Gimana pula dengan Bang Udin?
2: Abang kurang sehat kerjaan suaranya.
0: Iya, serak-serak basah suara abang. Masih belum sembuh?
2: Batuknya macam mana nak sembuh deh.
0: Oh.
2: Tadi Zohor sama Asar tadi abang gak di sana. Suara juga.
0: Iya.
2: Ya macam mana lagi kan?
0: Iya, gak apalah. Iya, Masya Allah. Lillah ya abang ya.
2: Bila Ta'ala kita ikhlas kan. Dimakan suara kan.
0: Amin.
2: Kalau gitu kita minta lagu apa ya? Lewaldi lah ya.
0: Lewaldi boleh.
2: Lagu apa yang enak Lewaldi?
0: Oh, kalau itu apa ya?
2: Coba ada siapa?
0: Kalau ini pilihannya ada yang pernah ku sayang, Atas Nama Cinta, Air Mata Tiada Arti, Cinta Palsu, Terhalang Dinding Kaca, Tersiksa, Tangis Penyesalan, Tak Seindah Mimpi, Senyum Membawa Luka.
2: Aja lah. Tangis Penyesalan.
0: Oh, nah, itu.
2: Gak okay. Biasa Bang Udin juga itu.
0: Iya, Bang Udin.
2: Kalau tak, apa nama, Air Mata Tiada Arti biasa juga Bang minta ya. Kita coba Tangis Penyesalan.
0: Iya, boleh.
2: Ini ada sedih, tapi nyesal ya.
0: Nyesal, iya.
2: Kemana
0: iya.
2: Maksudnya Tangis Penyesalan itu?
0: Kita
2: mengantar jenazah lah gitu kan. Kita menangis tapi menyesal
0: juga.
2: Kita dikeluarkan tangisan gitu kan.
0: Iya betul.
2: Menangis penyesalan kepergian seseorang kan gitu ya. Gitu aja. Tapi ini dari awalnya kisah cinta dia nih.
0: Bukan soal ini ya, suka aduka ya.
2: Kisah cinta.
0: Tak apa-apa lah.
2: Pacarnya selingkuhan itu. Dengar ada lagunya nanti.
0: Ya Allah, selingkuh pula.
2: Ceritanya itulah.
0: Iya. Mari kita dengarkan.
2: Pertama buat Abu Sarwa. Lah nama yang masuk
0: ya. Alhamdulillah lah laku kedai saya bang.
2: Tadi ada Mak Dini ya.
0: Iya.
2: Kita salam merangkap aja lah ya.
0: Iya boleh.
2: Salam satu untuk semuanya ya. Ini waktunya kan pendek singkat kan.
0: Iya.
2: Bagi yang belakang nak melapor.
0: Jadi
2: Abang Udin ucapkan salam sehat, bahagia dan tak lupa, salam mesra.
0: Salam mesra. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Udin, salam mesra. Kita sapa pula dekat Batam. Kak Sarina QQ, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandoria asik, asiknya Dandoria, ayo di Perempat gabung sama Salwa QQ. Asoy gay boy.
0: Asoy gay boy.
3: Gila sayang, ada suara ya?
0: Ada, tapi tadi dengar suara radio tuh kecilkan sikit boleh tak?
3: Bentar, kakak pakai ini
0: oh digital ya,
3: RRI digital ah. Langsung di
4: tadi dengar suara radio.
0: Masya Allah.
3: Di ini di speaker. Ini di apa
0: di mana di mana
3: kakak pakai box, pakai speaker besar.
0: Wah, bukan main lagi ya kak ya. Tetangga gitu. Oh tetangga mendengar suara kita tuh. Oh, masya iya. Allah.
3: Di jalan depan itu dengar suara. Hmm. Wah Kak Sarina main radio ya
0: tuh. Oh macam tuh pula.
3: Dengar suara-suara. Pokoknya suara siapa yang siaran kalau jam segini.
0: Alhamdulillah.
3: Matikan itu dulu.
0: Iya.
3: Lagunya sayang Kio.
0: Lagu apa tuh?
3: Nak dengar dari Mirnawati tutup telinga.
0: Tutup telinga, oh. Ada lagunya ya,
3: gitu ya?
0: Enggak. Asal bunyi aja saya.
3: Salamnya buat Salwa Kiyo, semoga diberi kesehatan selalu, panjang amin. Umur, lancar rezeki, lancar pekerjaan.
0: Amin.
3: Semoga rezeki yang didapat menjadi berkah dan barokah buat adikku Salwa Kiyo sayangnya.
0: Amin ya Allah, terima kasih ya kak.
3: Rendah hati, berbaik iya. hati. Amin. Semoga disayang banyak orang, didoa amin. Banyak orang. Amin.
0: Amin ya Allah.
3: Doa yang terbaik buat Salwati.
0: Iya kak.
3: Tadi ada Mak Dini. Wah Mak Dini repot kali nampaknya ya. Semoga laris manis warungnya ya. Mak Dini buat Bang Udin juga sehat selalu Bang Udin. Buat buat ini Pak Kumis keluarga sehat selalu. Mak Ita, Mak Indah sehat selalu Mak Indah.
0: Amin.
3: Mak Nora yang Ucu. Mak Nora udah ini Siska Batu Lapan sehat selalu. Mak Dini, Mak Ano, Kak Aida ya. Siapa ini? Mak Cik Endon sehat selalu sama suaminya ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Amin. Ini bentar. Buat Mak Rosi tidak dilupakan, dikangen selalu. Buat Adang Merdu kemana? Belum ada masuk ya?
0: Belum, dah nak seminggu agaknya belum ada masuk dengan kita.
3: Semoga sehat selalu ya sama iya. Bang Jebat ya.
0: Amin ya Allah.
3: Buat ini lagi, ini siapa ini? Siapa ini? Bang Iman, Bang Jais. Buat semuanya lah sayang.
0: Bingung angkat sendiri ya.
3: Bukan boleh. Bingung nanti waktu kita tuh lagu lagi, cuaca lagi kan.
0: Iya.
3: Nanti ya. Makasih sayang ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga doa yang terbaik buat sayang Kiyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik balik ke Kakak Serena lagi ya. Kita lagi baca pesan WhatsApp dekat perempat ada dari Kakak Tina. Assalamualaikum, apa kabar Salwa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu malam. Petang-petang hari nih ya kak, lagu di malam pula. Tapi kita cari dulu ya lagunya, semoga ada lagu-lagu malam. Ini dari siapa ya sekiranya? Lagu-lagu malam requestan dari, atau kupu-kupu malam tak lagu dia tak? dari Bunda Rita lagi ya. Kakak Tina. Agaknya iya tak, lagu dia dari Bunda Rita. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Tapi bapak masih petang-petang hari, tak apa-apa lah ya. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Tina. Kita lagi bersapa nih agaknya terakhir ya, saudara perempat dengan Mak Rosi nih agaknya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi gimana kabarnya?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Lagu tak dapat lagi sayang ya?
0: Nanti kalau dapat kita putarkan. Sekarang nanti mau ada perakiran cuaca.
5: Gitu ya, kalau dapat Mak Rosi nak minta lagu inilah, Rembulan Malam dari Pita Malam.
0: Malam lagi nih. Ngapa? Kan? Iya juga, belum malam, masih petang lagi, masih terang nih.
5: Kalau bisa ya.
0: Bisa, oke, siap.
5: Iyalah salamnya tadi ya dekat Sarinya, kyu-kyu ya. Semangat nampak ya.
0: Selamat semangat.
5: Semua lah. Ya, salam buat satu untuk semua je lah, Sarwa ya.
0: Baik.
5: Ini kan akhir kan Mak Rosi kan.
0: Iya betul. Iya
5: buat semua aja lah tadi Pak Udin ada juga kan. Salam mesra untuk Pak Udin. Selalu.
0: Amin ya Allah amin.
5: Buat tuh udang merdu udah sengok satu tahun tuh.
0: Oh satu tahun.
5: Semulah ya.
0: Okay.
5: Maklum aja lah hari ini kita waktu dah suntuk kan. Ada tinggal sikit. Harap maklum aja lah besok lah kalau dapat pertamu pun kita salam banyak-banyak.
0: Iya, boleh, boleh.
5: Ya, Sarwa kan?
0: Iya, betul.
5: Iyalah, itulah harap maklum aja lah.
0: Tak apa-apa.
5: Terima kasih, Sarwa. Assalamualaikum, sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara promo kita langsung menghadirkan requestan lagu dari Anda nanti di pukul 16.30 lebih. Kita akan mendengarkan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Pro 1 RR Tanjung Pinang dan juga perakhirawan BMKG Tanjung Pinang di Promar FM Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau nih?
0: Intermezzo.

0: informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, kayak cuacanya.
0: Iya, kayak cuacanya panas sekali hari ini ya.
1: Cerah, Kak.
0: Iya, cerah dan sepertinya alhamdulillah panas, baju pada kering nih hari ini ya. Untuk esok hari seperti apa?
1: Oke, baik, Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan, namun masih ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang harinya berawan, pada malam harinya cerah berawan, dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan yang dapat disertai petir. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada dini hari hingga pagi harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, Mas Hayu, kalau untuk cuaca ini apakah khusus untuk Tanjung Pinang dan Bintan saja atau secara umum Provinsi Kepulauan Riau?
1: Kalau untuk cuaca ini khusus untuk di Pulau Bintan, yaitu meliputi Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.
0: Kemarin ada yang nanya kalau untuk daerah Tambelan seperti apa, Anambas seperti apa, Natuna seperti apa. Apakah bisa disampaikan?
1: Kalau untuk Tambelan dan Natuna bisa disampaikan. Jadi untuk perkiraan untuk di wilayah selain Pulau Bintan, yaitu di wilayah Natuna. Pertama untuk di wilayah Natuna itu diperkirakan pada besok hari itu kondisinya berawan. Kemudian pada siang harinya ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini harinya didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk di Lingga itu potensi hujan terjadi pada pagi harinya diperkirakan, kemudian pada siang hingga dini harinya diperkirakan berawan. Untuk wilayah Karimun, itu hujan diperkirakan terjadi pada dini harinya, sedangkan pada pagi hingga malamnya, itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Nah, kemudian untuk di wilayah Kepulauan Anambas, itu diperkirakan hujan terjadi pada pagi harinya, kemudian pada siang dan malam hingga dini hari, itu kondisi cuacanya relatif aman, yaitu berawan.
0: Untuk daerah Tambelan sudah tadi sampaikan?
1: Oh ya, untuk Tambelan diperkirakan kondisi cuacanya itu dia terjadi hujannya itu di pada siang dan pagi hari.
0: Baik, terima kasih Hayu informasi cuacanya ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya, pendengar, kita sudah mengetahui informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang ya bersama Mas Hayu. Sudah disampaikan juga tadi ya untuk daerah Kabupaten Lingga, Anambas, Natuna, kemudian juga di daerah Tambelan juga disampaikan ya. Untuk informasi cuaca tentunya dapat Anda ikuti setiap hari di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi jam 7.30 dan untuk sore jam 16 ya, setelah Korwil Nusantara 15. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yang mendengarkan lewat radio RRI Digital atau juga di live chat Rima Melati Azara 10 ya. Terima kasih sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat sore semuanya, ada Bu Erna.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu, kawan sempat kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap ni.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa ini?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepri ini cukup unik, yakni Kota Mati Marina City. Banyak gedung yang berarsitektur Eropa ditinggalkan para penghuninya. Kota Mati Marina City ini dulunya sebagai pusat perjudian yang cukup terkenal dan terbesar se-Asia Tenggara. Tapi semenjak perjudian itu dilarang di Indonesia, akhirnya banyak investor atau para penjudi dari berbagai penjuru negeri mulai beralih ke Singapura. Kita beralih ke maklumat lain. Babin Kamtibmas Desa Bakong Polsek Singke Barat meningkatkan patroli siaga bencana di sejumlah wilayah pesisir Kecamatan Singke Barat. Langkah ini digunakan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan genangan air. Bribtu Paradis Aditya Sayadi, Babin Kamtibmas Desa Bakong Polsek Singke Barat, menyasar kawasan rawan bencana di Desa Tinjul dan Desa Kuala Raya. Patroli dilakukan menyusul tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain memantau kondisi lapangan, petugas juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Warga diminta segera melaporkan kondisi yang berpotensi mengancam keselamatan lingkungan sekitar. Petugas turut menyampaikan imbauan kepada nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut. Mereka diminta selalu menggunakan pelampung keselamatan serta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berlayar. Kapolsek Singke Barat itu Yong Risa mengatakan patroli siaga bencana menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan cuaca ekstrim. Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Kolase Masa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, kalau kita berwisata sekejap ya, berkunjung sehari saja ke Lingga, terutama di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Nah, ini ternyata saudara Pro4 ada kawasan yang mampu untuk mendongkrak ekonomi pariwisata sekitar. Karena di Desa Batu Kacang ini mulai mencari cara untuk menambah pemasukan selain bergantung pada sektor ketahanan pangan. Dan kali ini pemerintah desa lagi mencoba mengubah kawasan perairan menjadi tempat wisata keluarga. Tentunya lewat peresmian wisata air Nanga yang juga menawarkan permainan beca air dan juga perahu karet. Dikatakan pula oleh Kepala Desa Batu Kacang Suharko Feni, kalau pembangunan wisata ini juga menjadi langkah desa untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang pastinya lebih variatif dari Pro4. Sebab menurutnya desa tak bisa terus bergantung pada satu sektor ekonomi kalau nak berkembang lebih cepat. Jadi memang dari wisata air Nangka ini mereka bisa membuka sumber pendapatan baru bagi desa, tentunya selain sektor ketahanan pangan yang selama ini sudah berjalan. Untuk lokasi wisata ini pengunjung juga bisa menikmati permainan air dengan konsep sederhana tapi juga ramah keluarga. Sedara, karena pemerintah desa nampaknya mulai sadar nih kalau kadangkala masyarakat ini tak selalu butuh tempat wisata yang mewah. Yang penting ada tempat bersantai tanpa harus menguras dompet sampai bensin motor ya. Tinggal lampu merah kedap-kedip saja, saudara. Dan juga pengembangan wisata desa ini tak cukup untuk membangun lokasi sahaja dan juga memasang papan nama besar di depan pintu masuk. Tentu ditambah juga, saudara, dengan promosi yang juga menjadi faktor penting supaya destinasi dikenal lebih luas dan mampu menarik kunjungan wisatawan. Jadi peresmian wisata air Nanga ini juga disebut sebagai bukti sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan juga berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi daerah. Yang nantinya kehadiran wisata ini juga mampu menjadi daya tarik baru bagi wisatawan lokal ataupun juga luar daerah. Dengan konsep wisata yang terjangkau dan pastinya ramah keluarga, saudara Pro4, wisata air Nanga ini diharapkan tak hanya menjadi tempat hiburan warga saja, tapi juga pastinya memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan juga pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Perumpat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perumpat, pariwisata di Kabupaten Bintan ini terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Ini salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang juga menjadi daya tarik, yaitu Rumah Bintan, saudara perumpat. Direktur Rumah Bintan Rizal Labula mengatakan sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya juga menawarkan berbagai aktivitas yang menarik seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, hingga KSRV. Dari berbagai kegiatan

0: berkali-kali. Nah, kegiatan wisata ini biasa dilakukan mulai dari petang hari hingga ke pukul petang hari pukul 5 petang macam gini saudara, hingga malam hari nanti ya. Tentunya langkah ini dilakukan supaya para pengunjung bisa menikmati keindahan alam yang secara maksimal. Nah, untuk mengejar sunset dan juga kunang-kunang, kegiatan yang dilakukan ini biasanya sejak pukul 5 petang hari ya, hingga ke malam hari.
1: Assalamualaikum Ci Ade. Oi Ci Ade,

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh penantian. Main tarik-tarik aja kau nih.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan tajuk doa agar tidak hilang dan diberi kesehatan. Lanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Salmadi, Surah Al-Ahzab ayat 71 hingga 73. Pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan batu kata maghrib dan juga doa untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan, dan segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri agar nikmat itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun agar nikmat itu agar tetap senantiasa langgeng dan kesehatan itu agar senantiasa Allah berikan, maka kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah kekuatan, adalah senjata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketawaduan dan kesadaran betapa manusia itu lemah di hadapan Allah. Satu-satunya zat tempat kita meminta, memohon pertolongan, meminta kekuatan, dilanggengkan nikmat, senantiasa dijaga kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak doa di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara doa yang dapat kita amalkan agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang seketika, agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa langgeng, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini namun bisa hilang dalam sekejap mata tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang dulunya sehat, kuat dan lapang lalu berubah drastis dalam waktu yang singkat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2739, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dan dari azabmu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang. Kedua, jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu berubah, dan jangan sampai azab Allah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Dan kita meminta kepada Allah jangan sampai kemurkaan itu juga datang dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan berakhir dengan kebaikan. Ini mencakup seluruh nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita mencoba pahami. Tadi kita minta kepada Allah perlindungan jangan sampai hilang nikmat dan berubah kesehatan. Nah, hilang di sini berarti kan maknanya adalah lenyap tanpa pengganti. Jadi kita khawatir jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang tanpa pengganti. Kemudian jangan sampai nikmat kesehatan itu berubah, berarti digantikan dengan yang lain. Misal, dari sehat, na'udzubillah min zalik, menjadi sakit. Atau dari kaya, na'udzubillah min zalik, menjadi miskin. Dan kemudian makna dari azabmu yang datang secara tiba-tiba, kata tiba-tiba berarti datang secara mendadak. Sedangkan azab adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna dari segala kemurkaanmu, kemurkaan adalah rasa tidak suka dan tidak ridho terhadap sesuatu. Berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap sesuatu. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang agung, sesuai dengan keagungannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba untuk memahami lebih dalam kembali doa yang kita munajatkan kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmat-Mu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Dan aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Karena nikmat-Mu tidak bisa dihitung dan tidak terbilang. Nabi SAW berlindung dari hilangnya nikmat. Karena hal itu bisa terjadi ketika seseorang tidak mensyukurinya. Doa ini juga mengandung permohonan agar diberi taufik untuk senantiasa pandai bersyukur dan dijaga dari maksiat. Karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin merubah ke arah yang senantiasa lebih baik, termasuk agar Allah langgengkan nikmatnya kepada kita, Allah tetapkan nikmatnya kepada kita, kita harus merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, dan merubah diri kita agar dijauhkan dari segala kemaksiatan, sehingga Allah akan senantiasa tetapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya, ketika kita terjadi sesuatu dalam kehidupan, kita harus introspeksi, kita muhasabah, dan itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, meminta perlindungan kepada Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari berubahnya nikmat sehat yang Engkau berikan, yaitu keselamatan dari penyakit, bala dan musibah, menjadi sakit dan kesulitan. Doa ini mengandung permohonan agar kesehatan terus dijaga dan tetap ada. Karena jika kesehatan hilang, kehidupan seseorang hamba akan menjadi sulit. Ia tidak mampu menjalankan urusan dunia maupun agamanya, taat kepada Allah dengan baik, bahkan bisa terjerumus ke dalam sikap tidak ridho. Na'udzubillah min zalik. Orang ketika dia tidak lagi diberikan nikmat sehat, maka berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Maka nikmat sehat sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hukuman dan azab yang datang secara mendadak tanpa diduga, tanpa persiapan. Disebut secara khusus tiba-tiba karena azab yang datang lebih berat dan lebih sulit. Sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian doa kita yang keempat, dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Kami berlindung dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Maksudnya, aku berlindung dan berpegang kepada-Mu ya Allah, agar Engkau melindungiku dari semua sebab yang mendatangkan kemurkaan-Mu, wahai Zat yang Maha Agung. Karena siapa saja yang Engkau murkai, maka ia benar-benar merugi dan celaka, meskipun disebabkan oleh hal yang kecil dan sebab yang tampak ringan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan secara umum, dan dari seluruh kemurkaan-Mu, ini adalah permohonan perlindungan dari semua sebab kemurkaan Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun amalan. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pikirkan. Karena semuanya akan berdampak. Tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nikmat, tidak hanya berdampak terhadap dicabutnya nikmat sehat, tapi yang kita khawatirkan juga azab dan murka Allah datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Wa idza intafatil asbabul muqtadiyah lisakhati hasalat addaduha wahwarridha. Jika sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu hilang, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dihilangkan segala kekhawatiran kita dari empat hal ini, maka kita hilangkanlah hal-hal yang kemudian menjauhkan keridhaan kita dari Allah, dan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat yang berkah, nikmat yang berkah, sehingga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersyukur akan Allah jauhkan dari segala azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi segala perbuatan dosa, karena perbuatan dosa juga yang kita hindari akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, justru Allah akan jauhkan ridhonya dari kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik Mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah Perompat, siapa di sini yang suka sangat kamar gelap-gelapan dekat rumah, dekat kos? Apalagi kalau udah mau tidur, itu pasti kamar mesti gelap. Tapi ketika kamar udah gelap, bukannya tidur, malah masih main handphone, saudara Perompat. Nah, sebenarnya baik untuk mata layar terang atau terlalu gelap ya, saudara Perompat? Nah, penggunaan ponsel, kemudian juga tablet, komputer, ini pasti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi banyak sekali nih para pengguna yang kurang memperhatikan tingkat kecerahan layar. Padahal, pengaturan yang terlalu terang ini, atau juga terlalu gelap, bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada mata, saudara. Layar yang terlalu terang pun bisa membuat mata kerja lebih keras lagi nih untuk menyesuaikan diri dengan cahaya yang dipancarkan. Hingga apa? Berakibat pulalah mata cepat lelah, perih, bahkan berair. Terutama ketika digunakan dalam waktu lama ya, saudara Perompat. Malam hari juga paparan cahaya layar yang terlalu terang nih pun juga ada potensi mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Tapi di sisi lain, layar yang gelap juga bukan pilihan yang ideal, saudara. Karena ketika tampilan layar kurang terang, mata karena harus berfokus nih untuk membaca tulisan atau juga melihat gambar. Hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Mata kita tegang, sakit kepala, hingga rasa tak nyaman setelah penggunaan yang cukup lama. Para ahli juga menyarankan supaya tingkat pencerahan layar disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, saudara. Ketika berada dekat ruangan dengan cahaya matahari dia yang kuat, layar nih pun bisa pula kita buat lebih terang lagi. Tapi kalau sebaliknya pula nih, ketika berada di ruangan redup atau memang menjelang tidur, maka tingkat kecerahan seelok-eloknya dikurangi supaya mata rasa-rasa lebih nyaman lagi. Ya, pastinya selain mengatur kecerahan, pengguna juga disarankan untuk menerapkan aturan 20-20-20 di setiap 20 menit melihat layar. Jadi kalau kita udah 20 menit lihat layar, nah 20 kaki pula kita arahkan pandangan ke objek sekitar, saudara. Jadi cara sederhana seperti ini bisa membantu mengurangi ketegangan mata akibat penggunaan perangkat digital. Nah, kalau kita menggunakan dengan tepat ya, maka penggunaan handphone jadi lebih nyaman lagi, sekaligus juga membantu menjaga kesehatan mata kita dalam jangka panjang.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perempat Live Film Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat menulis jurnal atau journaling sekarang semakin populer ya, sebagai salah satu hobi yang tak hanya menyenangkan saja tetapi juga memberikan banyak manfaat nih bagi kesehatan mental. Dari perempat, kegiatan ini juga dilakukan dengan mencatat pikiran, perasaan, pengalaman ataupun rencana ke dalam buku catatan atau media digital secara rutin. Beda saudara dengan diary yang biasa berisi rangkaian peristiwa sehari-hari. Kalau journaling ini punya bentuk yang lebih fleksibel dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, melalui journaling, orang-orang pun juga bisa menuliskan berbagai hal, mulai dari rasa syukur, target yang nak dicapai, ide-ide kreatif, hingga berbagai kekhawatiran yang memang lagi memenuhi pikirannya. Jadi dengan ada kebiasaan menulis, ini jadi sarana efektif juga ya saudara untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi. Karena gak ada aturan baku tentang apa yang mesti kita tulis, bagaimana penulisannya, sehingga setiap orang juga bisa menjadikannya sebagai ruang pribadi yang aman dan juga nyaman saudara. Banyak juga loh saudara perempat orang-orang yang memilih journaling sebagai cara untuk menenangkan diri selepas menjalani rutinitas yang padat dan juga melelahkan. Karena dengan menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan, karena terasa berbagai emosi yang sebelumnya terasa rumit dan juga membingungkan, bisa lebih mudah dipahami, lebih lepas lagi. Jadi dengan aktivitas sederhana seperti ini bisa mengurangi tekanan mental karena pikiran yang kadang kala menumpuk saudara, sehingga punya tempat untuk disalurkan secara sehat.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak, inilah pusat dari berbagai macam barang branded yang ada di Kota Batam. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi surganya wisata belanja di Kota Batam. Mulai dari sepatu hingga berbagai macam aksesoris fashion tersedia di Kompleks Pertokoan Nagoya. Tidak hanya itu saja, jika sedara suka akan wisata kuliner, di kompleks ini juga terdapat berbagai macam masakan, tepatnya di Nagoya Hill Street. Kita beralih ke maklumat lain. Dinkes Dalduk Kota Tanjung Pinang, maksud kami, memperkuat upaya pengendalian malaria di Kabupaten Kelurahan Senggarang dengan membuka posko pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi lokasi penyebaran kasus. Pengawasan difokuskan di RW 4, RW 6, dan RW 7 Kelurahan Senggarang. Langkah tersebut dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah kasus malaria dalam beberapa waktu terakhir di wilayah tersebut. Selain Senggarang, kasus juga ditemukan di kawasan Kampung Bugis. Kepala Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang Rusdam mengatakan hingga 24 April 2026 tercatat sebanyak 39 kasus malaria di Kota Tanjung Pinang. Dari jumlah tersebut, 4 kasus ditemukan di Kampung Bugis, dari 35 kasus berada di Kelurahan Senggarang. Posko juga terbuka bagi warga yang mengalami gejala maupun yang tidak bergejala. Dengan diagnosis dan pengobatan yang cepat, penderita bisa segera sembuh dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain di lingkungan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hello Semasa pukul 6 esok pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, saudara perempat. Kita kali ini akan terbang sekejap ke suku Bajau. Ini kelompok etnik maritim di Indonesia Timur yang juga dikenal sebagai penjelajah laut sejak masa lampau. Mereka ini hidup dekat saudara dengan perairan dan juga dalam sejarahnya banyak yang menetap di atas perahu sehingga menjadikan laut sebagai ruang hidup utama. Nah, kalau aktivitas sehari-harinya mengenalkan tanda-tanda alam macam bintang, arus dan juga arah angin untuk menentukan navigasi perjalanan di laut. Dari kedekatan yang intens dengan laut inilah lahir pula budaya khas sekaligus juga bahasa yang unik saudara, yakni bahasa Bajau atau bahasa Sama Bajau yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, bahasa Bajau ini ternyata juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia Timur hingga negara tetangga seperti Malaysia dan juga Filipina bagian selatan. Penyebaran luas inilah yang menunjukkan kemampuan komunikasi lintas wilayah yang tinggi saudara perempat. Karena memang penutur dari daerah yang berbeda ternyata masih bisa saling memahami ya, meskipun ada perbedaan dan juga ada variasi dialek di masing-masing daerahnya.

0: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardhu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini tepat pukul 19.23 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
1: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman.

Perompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedada perompet, beda dengan banyak bahasa daerah lain di Indonesia. Bahasa Bajau ini juga punya karakteristik kosakata yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan maritim, sedara. Kalau bahasa Jawa atau Sunda, kayu akan istilah pertanian. Maka bahasa Bajau lebih dominan pula dalam istilah kelautan. Karena bahasa ini juga punya banyak varian kosakata yang menggambarkan arus, gelombang, arah angin, hingga teknik menangkap ikan, saudara. Sementara istilah yang berkaitan dengan aktivitas daratan relatif lebih terbatas sebab orientasi hidup mereka ini tak fokus pula pada pertanian. Jadi kalau kita lihat istilah detailnya, ada kata boy untuk air, sangai untuk angin, dan juga dayah untuk ikan. Jauh ya, saudara, dia punya perbedaan katanya. Tapi istilah-istilah macam gini pun digunakan untuk mendeskripsikan kondisi alam secara presisi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu pun masih banyak juga kosakata lain dalam bahasa Bajau yang juga berkaitan dengan perubahan laut yang bahkan juga sulit diterjemahkan secara langsung ya, saudara, dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, bahasa Bajau ini sampai sekarang ternyata masih dipertahankan loh, saudara, sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi.

Pengenaan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Perempat lagu Bumi Semakin Panas. Sesuai dengan cuaca hari ini, Sedada Perempat dari Inul Daratista sudah mengudara untuk Anda. Itu artinya selalu masih beruntung dari ruang dengar Anda untuk kali ini edisi Segentang Ladio Petang ya. Edisi 4 Juni 2026 dan ini malam Jumat. Jangan lupa ibadah malam Jumatnya Al-Kahfi, kemudian Yasin dan juga perbanyak selawat ya Sedada Perempat. Selepas ini kan ada Bang Mizwar Dian temankan Sedara di Seganteng Lada Malam. Nanti kita juga ada Monosuko Jawa bersama Jeng Jeng yang akan menemani Anda di live ya, live YouTube dan juga live Facebook kita. Nanti silakan bergabung melalui line interaktif juga boleh, atau juga di kolom chat kita. Dan juga serta di pukul 21 kita juga berada di acara Laga Raga Melayu Pantun bersama dengan Bang Ardi pastinya. Baik Sedara Perempat, jangan lupa jaga kesehatan di tengah cuaca macam gini dan utamakan keselamatan di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan mbok. Cerita noe mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani loh.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan Tapa Yoga Semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jayo Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda, Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizuardi di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Kamis malam Jumat 4 Juni 2026. Tentunya juga pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul daripada Barong Landung. Dan sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Pada malam hari ini nampak-nampaknya Ardi tidaklah seorang diri saja. Kalau di layar handphone boleh dilihat live streaming kami, ada pun Jeng Mami di acara Monosuko seperti biasanya, yang selalu hadir, yang selalu menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi kisah untuk pendengar Pro 4 dimanapun saja berada, untuk fans-fans daripada Monosuko ya. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, kita coba sapa terlebih dulu Jeng Mami kita yang hari ini pakai baju blaster nampaknya. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Jeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi. Selamat malam.
0: Malam kembali. Apa kabarnya aja?
1: Alhamdulillah sehat. Mohon maaf tadi agak lambat sedikit.
0: Oh, tidak jadi masalah.
1: Dari pergi undangan, Mas. Gimana Pak, bulan pengantennya.
0: Iya.
1: Dari lagu ya bintang. Oh,
0: Masya Allah.
1: Jauh ya, Mas ya.
0: Cukup jauh perjalanan Mal Ardi ya, geng ya.
1: Sambil jalan kita di mana-mana, namanya di perantauan ya,
0: betul,
1: Mas ya.
0: Betul. Sambil jalan-jalan juga ya, geng ya.
1: Iya, cuci mata. Kena angin tadi.
0: Mata yang dicuci, dompet yang bersih.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ya, kita sama dulu ya, Mas.
0: Oke, geng, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu, saha sugeng pepanggihan kalih dalem mami wonten ngajeng Mas Adi nggih. Wonten pro sekawan FM setunggal.

0: Baik Jang, nampaknya malam hari ini kita juga live streaming nih Jang.
1: Iya, Mas.
0: Melalui
1: Facebook,
0: YouTube, Propa RRI Tanjung Pinang dan RRI Digital aja ya.
1: Oke, wonten telepon ini pun 0771 sekawan. 00 Iki WhatsApp ini pun Mas Ade.
0: 0811-704-8860. Oke, langsung saja bergabung. Kita berbagi kisah aja ya.
1: Iya, kirim-kirim lagu.
0: Iya, boleh. Kalau ada lagunya nanti kita putarkan.
1: Iya, betul.
0: Dan kita dengarkan bersama aja ya.
1: Baik. Urun Rembuk namanya ya.
0: Apa namanya ya?
1: Urun Rembuk.
0: Urun Rembuk namanya.
1: Ya, pokoknya apa tuh Mas? Saling berbagi cerita. Baik. Di tempat saya gini loh Mbak. Di tempat saya gini loh Mas.
0: Tapi malam ini nampaknya menarik tema nih.
1: Menarik ya Mas?
0: Iya, sangat menarik karena kita.
1: Apaan sih menarik tuh Mas?
0: Ini juga. Karena
1: aku
0: kita
1: kok jadi itu ya?
0: Penasaran. Ya, karena malam hari ini yang nampaknya kita akan berbicara tentang nilai-nilai.
1: Tapi sebelumnya Mas, mau izin Mbak Ajeng Roro kirim salam. Siap. Karena ada keluarga suaminya masuk rumah sakit, kita doakan aja ya Mas ya. Semoga lekas sembuh.
0: Amin ya Allah, mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya.
1: Iya, Mas.
0: Allah berikan kesabaran. Tentunya di dalam sakit Allah gugurkan dosa-dosanya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Tanya Mas langsung Mas.
0: Oke. Jeng, malam hari ini Ardi mewakili anak-anak Gen Z nih Jeng. Anak-anak digital Jeng ya.
1: Digital ya. Kalau saya mewakili anak apa ya?
0: Milenial kayak ya. Boleh Jeng ya.
1: Betul.
0: Okay,
1: tapi sebisa saya jawab.
0: Baik.
1: Tapi kalau saya belum bisa jawab, ini sebagai PR ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya belajar.
0: Siap. Ini umpama anggap saja Ardi dengan Jeng Mami ini anak dan ibu. Ini Ardi akan bertanya terkait tentang membahas satu topik kita uraikan bersama.
1: Ngomong-ngomong Mas Ardi umurnya berapa?
0: 25.
1: Jadi umur saya nanti hari Sabtu itu tanggal 6 udah 60.
0: Kalau begitu selamat ulang tahun. Barakallahu fi umri ya Jeng ya.
1: Terima kasih amin.
0: Karena di hari Sabtu nanggung. Kalau Jumat depan udah basi.
1: Basi.
0: Tapi ya, sebelumnya aja.
1: Sebelumnya, itu lebih baik.
0: Ya.
1: Daripada tidak.
0: Barakallahu fi umri ya Jeng ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan
1: ya
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Di umur berapa Jeng?
1: 60.
0: Di 60. Genap di 60 Jeng.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umurnya.
1: Amin.
0: Allah lapangkan rezekinya.
1: Amin.
0: Allah mudahkan segala urusannya.
1: Amin. Selalu tetap di perempat bersama.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Ardi banyak mengambil pengalaman dan ilmunya juga pada Jeng Mami.
1: Iya.
0: Pada malam.
1: Ambil aja yang baik-baik ya Mas.
0: Siap.
1: Yang enggak baik jangan diambil ya.
0: Jadikan pengalaman aja.
1: Iya betul. Aja semoga Mas Ardi.
0: Malam hari ini Ardi akan ingin mengenal Jeng. Nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa Jawa Jeng.
1: Karena banyak sebenarnya Mas.
0: Banyak Jeng ya.
1: Banyak sepengetahuan kita aja lah Mas ya.
0: Betul. Secara umum aja Jeng.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Kalau peribahasa Jawa itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya Mas yang sangat filosofis untuk membentuk karakter anak.
0: Okay.
1: Mulai dari dini atau sejak lahir lah Mas ya. Sejak di dalam kandungan aja kita udah berbicara kebaikan ya.
0: Siap.
1: Jadi walaupun masih dalam kandungan udah mendengarkan kata-kata yang terbaik
0: yang
1: dari
0: baik.
1: Kita ya Mas ya, dari seorang ibunya, dari seorang saudaranya dan bapaknya, pokoknya sekeluarga. Jadi membimbing orang tua itu tinggal membentukkan akhlak untuk anak sejak dini ya Mas, akhlak yang mulia. Terus peribahasanya itu seperti kacang ora ninggal lanjaran.
0: Apa tuh yang artinya?
1: Artinya Mas, kacang tidak akan meninggalkan air atau tiang penyangganya atau kulitnya ya.
0: Oke.
1: Terus dalam perilaku dan karakter anak biasanya tidak jauh berbeda dari orang tuanya.
0: Baik.
1: Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus mengajari yang baik-baik. Ya. Ya kayak jadi guru ini.
0: Masya Allah. Tidak apa-apa.
1: Iya,
0: karena
1: ya,
0: orang tua pendidikan yang pertama untuk anak Jeng.
1: Jadi orang tua ini selalu mengingatkan memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari karena anak adalah peniru ulung ya.
0: Yeah.
1: Apapun yang diomongin orang tua pasti anak ngikut apalagi
0: betul.
1: Masih kecil kan Mas

0: ya.
1: Ah,
0: itu
1: betul.
0: memang proses meniru memang.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Terus ada lagi, Mas. Mikul dhuwur mendem jero.
0: Apa tuh, Jeng?
1: Ah, artinya memikul tinggi-tinggi dan memendam dalam-dalam.
0: Oke.
1: Contohnya memendam dalam-dalam itu apa ya, Mas? Aib keluarga.
0: Aib
1: itu
0: keluarga.
1: Harus dipendam dalam-dalam ya.
0: Oke.
1: Terus dalam mengajar anak untuk senantiasa menghormati, menjaga nama baik, menjunjung tinggi kehormatan keluarga, dan anak diajarkan untuk menyimpannya ya, dan menyebarkannya ke orang dalam kebaikan. Yaitu tadi, dari sejak kecil ya, Mas.
0: Oke.
1: Contohnya ya, kita mendidik dengan akhlak, dengan sopan, dengan santun. Kalau orang Jawa itu apa ya, mendidik akhlak, mendidik adab tuh dari sehalus-halusnya.
0: Oke,
1: ya, Mas ya.
0: Baik.
1: Apalagi kalau di keraton ya, Mas.
0: Di keratonnya ya. Tapi yang hari ini kan kalau kita melihat peribahasa-peribahasa Jawa tidak masuk lagi di sekolah aja ya.
1: Iya, betul.
0: Karena peribahasa-peribahasa ini tentu kita tahu mengandung makna.
1: Mengandung makna.
0: Nilai-nilai pendidikan.
1: Iya,
0: kemudian
1: betul.
0: Pantang dan larangnya.
1: Larangannya.
0: Tadi seperti tadi menjunjung tinggi-tinggi.
1: Tinggi.
0: Menyimpan
1: aibnya.
0: Dalam-dalam.
1: Iya.
0: Dalam artian kata, kalau kita kita tarik dari kita uraikan, itulah fungsinya mengapa anak-anak tidak boleh mendengarkan orang tua ngobrol, Jeng ya.
1: Iya, betul, Mas. Apalagi kalau ada tamu.
0: Karena kita
1: benar.
0: Karena kita nggak tahu ada obrolan-obrolan tentang keluarga inti ya, permasalahan
1: apalagi
0: apa,
1: apalagi orang tua ya, Mas
0: ya. Ya,
1: apalagi kalau ada tamu dari luar, orang yang terhormat, orang yang terpengaruh.
0: Betul.
1: Jadi ke mengajarin anak jangan sampai ikut campur kalau orang tua menerima tamu.
0: Baik.
1: Mending main sendiri di luar.
0: Betul.
1: Atau di dalam kamar.
0: Betul.
1: Yang penting positif tadi.
0: Baik. Tapi Jeng, di zaman Jeng waktu masih remaja-remajanya nih, pakai masih pakai putih abu-abu atau putih biru gitu kan.
1: Putih biru.
0: Iya. Ada enggak peribahasa yang mungkin disampaikan guru atau orang tua yang hari ini masih diingat oleh Jeng Mami sendiri?
1: Masih dong, Mas.
0: Apa Jeng salah
1: seperti
0: satunya?
1: Urep itu urup.
0: Apa tuh Jeng artinya?
1: Hidup itu menyala, Mas.
0: Hidup itu menyala.
1: Menyala.
0: Menyala.
1: Urep itu hidup.
0: Hidup.
1: Urup itu menyala.
0: Oh, maksud artinya seperti apa nih, Jeng?
1: Maksudnya ya, Mas, mendorong anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat.
0: Okay.
1: Bagi orang-orang di sekitarnya.
0: Berarti bukan kicau kan, Jeng?
1: Enggak,
0: kalau anak-anak sekarang kan kicau.
1: Kicau.
0: Ya kan, Jeng ya. Kalau berarti zaman Jeng Mami dulu, sudah mengenal menyala gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, betul, udah menyala. Terus hidup itu hanya sekadar bernapas, tetapi
0: okay,
1: harus bisa menerangi dan membawa kebaikan bagi lingkungan.
0: Oh, baik.
1: Terutama ya lingkungan kita sehari-hari. Jadi bahasa ibu juga yang dipakai dalam sehari-hari. Kita tiap hari itu kan kita ketemu sama tetangga ya, Mas. Tak mungkin orang yang jauh-jauh. Pasti kita tetangga dulu. Jadi saling menghormati, saling menyapa.
0: Okay.
1: Tapi kadang kan ada juga ya, Mas.
0: Kalau
1: ada tetangga lulu gue-gue.
0: Ya, ada jenis karakter orang yang seperti itu,
1: betul.
0: Ada. Kadang kita pun tidak boleh juga menyalahkan mereka.
1: Iya.
0: Memang karakter bawaan.
1: Wataknya.
0: Iya.
1: Dari wataknya.
0: Wataknya seperti itu gitu kan. Tetapi kalau kita
1: sebenarnya hatinya baik.
0: Hatinya lulu, tepat baik.
1: Cuma karena karakternya ya.
0: Tapi hanya orang-orang tertentu tuh biasanya, Jeng. Tapi yang selain itu, Jeng, di dalam keluarga ataupun di lingkungan sekolah zaman-zaman Jeng dulu dahulu, apalagi misalkan apa ada peribahasa mungkin,
1: ada, Mas. Munduh woeng pakerti, Mas, artinya memetik buah dari perbuatan sendiri. Makanya itu tadi contohnya dalam kebaikan. Jadi munduhnya tuh panennya. Jadi pembalasannya kebaikan juga.
0: Oke, okay. Berarti kalau kita berbuat kebaikan, kita berbuat apa, sering berlaku baiklah sama orang.
1: Betul.
0: Orang akan baik juga dengan kita.
1: Juga pesan mendidik itu mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan konsep sebab akibat. Setiap tindakan yang mereka lakukan akan selalu ada konsekuensinya.
0: Oh, oke.
1: Ini kayaknya pelajaran
0: apa ya?
1: Mas Ardi itu. Untuk buat skripsi ya.
0: Boleh ya.
1: Sehingga anak belajar berpikir sebelum bertindak. Yeah. Makanya diajarin. Nah, kalau sebelum bertindak tuh harus dipikir dulu. Oh iya ya, saya ngomong gini orang tuh tersinggung nggak?
0: Iya.
1: Yeah. Jaga perasaan orang lain.
0: Oke.
1: Okay. Tidak boleh menjatuhkan apa tuh kejelekan nama-nama kawannya. Mm-mm. Gitu ya Mas ya.
0: Baik.
1: Ngajarinya begitu. Tapi kalau anak sekarang diajarin gimana Mas?
0: Itu
1: ya, Mas Hadi sendiri ya.
0: Terkadang
1: anak apa tadi, anak gadget?
0: Gadget. Ya.
1: Gadget.
0: Terkadang kita pun gimana? Tidak bisa juga nak menyalahkan semua ini ya, karena inilah dunianya.
1: Karena dunianya lain ya.
0: Iya. Karena sudah tersentuh ya budaya-budaya luar dan bagaimanapun kita harus mengikuti juga.
1: Iya, apalagi sekarang zamannya AI.
0: AI ya. Ya. AI kicau gitu kan.
1: Kicau burung. Okay. Tapi burung camar masih bagus, Mas.
0: Iya.
1: Kalau burung-burungan itu ya.
0: Ya, itu ya. Oke. Okay. Jang. Heeh. Kalau dilihat sekarang ini, karena sudah Jeng singgung tadi sekarang ini.
1: Iya, Mas.
0: Masih ada nggak, Jeng? Kalau misalnya mungkin di kampung-kampung terdengar tentang orang tua menyebut tentang peribahasa, peribahasa-peribahasa lah dalam mendidik anaknya.
1: Ada juga ya, Mas. Ya.
0: Ada, Jeng, ya?
1: Betul, Mas. Ada juga, Mas. Tapi kadang kalau zaman sekarang tuh mendidik anaknya kayak apa ya, Mas? Sama zaman dulu tuh laun Mas. Kalau zaman dulu, zaman saya, pasti penurut. Kita ditengok mata orang tua enggak kedip, kita udah takut tuh Mas.
0: Udah takut.
1: Tapi kalau zaman sekarang jangan cuma mata berkedip. Dipanggil 10 kali pun iantar ya kan?
0: Siap.
1: Padahal tangannya sambil gini ya Mas.
0: Itu lagi.
1: Itu zaman sekarang.
0: Jangan pernah enggak jangan marahkan anak atau menasehati anak dalam di rumah gitu kan. Mm-mm. Menggunakan bahasa-bahasa peribahasa Jawa. Pernah enggak, Jeng?
1: Ya, kalau saya sih enggak pernah karena anak saya enggak tahu. Tapi kalau ibunya ngomong Jawa, tahu artinya.
0: Oh.
1: Cuma dia nih mau jawab, enggak bisa mau ngucap itu.
0: Karena lingkungan mungkin
1: lingkungan
0: ya.
1: Lingkungan juga.
0: Karena besar di Tanjung Pinang di perantauan. Ya, tapi makanya, dia paham.
1: Paham. Tahu dia kalau ibunya ngomong Jawa tahu.
0: Oke. Okay. Berarti,
1: tapi kalau ngomongnya agak halus, maaf kalau saya, kalau sama orang tua kan, ngomongnya kan halus. Ibu ngomong apa kok?
0: Oh.
1: Pakai bahasa itu namanya bahasa halus. Kalau sama orang tua bahasanya begini ya nak. Kalau sama teman-teman bahasanya begini. Kalau sama sebaya, sama adik, bahasanya begini. Oh iya ya gitu ya.
0: Berarti sopan santun.
1: Iya pasti sopan
0: dalam santun. Bertutur.
1: Tutur sapa.
0: Apalagi
1: kepada yang lebih tua.
0: Wah, ini penting. Karena seiringnya jalannya waktu nanti pasti bahasa-bahasa yang seperti yang bilang bahasa halus tadi,
1: iya,
0: lambat laun akan ditinggal tuh.
1: Iya, yang tadi loh Mas, yang mikul duur mendem jero tadi.
0: Apa tuh, Jang?
1: Adalah filosofi Jawa yang berarti mengangkat setinggi-tingginya kebaikan dan mengubur dalam-dalam keburukan, terutama yang menutup aib keluarga tadi ya nah. Terus makna filosofi mikul duur itu memikul atau menjunjung tinggi kehormatan, prestasi dan jasa baik seseorang.
0: Oke.
1: Terus yang mendem jero, memendam atau menyembunyikan aib kesalahan dan keburukan masa lalu agar tidak diketahui orang banyak. Cukup diri sendiri, cukup keluarga sendiri. Jadi nggak boleh disebarluaskan atau dibicarakan, diceritakan sama yang lain. Begitu Mas.
0: Baik. Ini sangat peribahasa-peribahasa ini.
1: Iya.
0: Sangat harus kita perhatikan bersama aja ya.
1: Iya betul.
0: Karena harus kita paling tidak kita sampaikanlah ke khalayak ramai.
1: Mm-mm.
0: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu.
1: Itu petuah bijak Jawa.
0: Petuah bijak Jawa.
1: Atau pitutur leluhur.
0: Pitutur leluhur.
1: Pitutur orang zaman-zaman dulu, okay, nenek moyang kita.
0: Baik.
1: Makanya dari sampai sekarang pun itu masih apa ya Mas, masih di apa dilanjutkan ya,
0: okay,
1: untuk mendidik generasi kita, anak cucu kita.
0: Masya Allah.
1: Coba kita udah nggak ada anak cucu kita nanti, oh ya itu saudaraku bukannya, kalau kita nggak kenalkan, kita nggak saling kasih tahu ya Mas.
0: Yeah. Okay.
1: Anak-anak kita nanti sama ponakan-ponakan tuh belum tentu nanti
0: saling kenal.
1: Saling kenal ya Mas ya.
0: Kalaupun kenal belum tentu akrab.
1: Akrab, betul Mas. Ya. Makanya sejak dini kita harus mengenalkan. Dan itulah Mas, apa namanya, silaturahmi itu penting.
0: Karena
1: ya, betul. Anak cucu kita belum tentu nanti kenal sama keluarga kita.
0: Betul,
1: yang dari pihak perempuan, dari pihak bapak, dari pihak ibunya. Makanya itu silaturahmi itu penting Mas. Selain menjalin keakraban keluarga, juga silaturahmi itu memberikan kita contoh yang baik pada anak-anaknya. Beginilah kita berkolaborasi, bertutur sapa sama keluarga, mengenal keluarga. Baik. Jadi kita enggak kepaten obor namanya Mas.
0: Apa tuh kepaten obor?
1: Obor tuh yang menyala tadi ya Mas.
0: Menyala, Abi, ya? Betul.
1: Jadi yang namanya kepaten obor tuh tidak putus di situ loh Mas. Jadi kita berlanjut, masih bersaudara. Berlanjut,
0: berarti komunikasi tetap terjaga nih.
1: Tetap terjaga, tetap terjalin. Itulah kebaikan dari silaturahmi itu.
0: Penting nih Jang, karena di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi justru kita harus memperkuat silaturahmi.
1: Sedangkan terutama dalam keluarga.
0: Dalam keluarga Jang ya. Oke, berarti di dalam apa nama pitutur tadi itu tentu mengandung nilai-nilai, diajarkan adab terutama, kemudian juga tutur adab dalam berkomunikasi juga.
1: Itu juga bisa disebut dengan warisan loh Mas.
0: Warisan ya?
1: Nasihat.
0: Oke.
1: Nilai moral dan filosofi hidup dari kebudayaan Jawa yang digunakan sebagai panduan menjalani kehidupan yang harmonis, berbudi pekerti dan seimbang.
0: Baik. Sangat cantik jadinya. Masyaallah.
1: Jadi yang apa tuh yang khusus untuk dalam bahasa Jawa tadi, di bahasa Jawa tadi itu. Jadi yang terakhirnya ini
0: apa ya?
1: Memayu hayuning bawono.
0: Apa tuh Jawa?
1: Kalau dicerna itu bahasanya tuh bahasa yang halus sekali ya. Sakratar kayaknya itu. Bahasa Kawi ya. Artinya manusia wajib mengusahakan keselamatan, kebahagiaan serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Gitu.
0: Baik. Sangat menarik.
1: Memayu hayuning bawono. Itu kalau Mas Ardi kuliah di Jawa pinter gitu.
0: Sangat apa namanya, bahasa-bahasa lama itu Jeng ya. Lambat laun kalau lingkungan juga praktis Jeng ya, faktornya Jeng ya. Okay. Jeng.
1: Iya Mas.
0: Nampaknya Jeng, kita ngobrol-ngobrol nih
1: waktu
0: Jeng ya. Asik-asik ngobrol nih Jeng. Tapi Ardi menarik nih Jeng. Ardi pekan depan Ardi harap kita dapat mengenal bahasa halus dan bahasa kasar atau bahasa keseharian lah masyarakat Jawa. Nanti mungkin nanti Ardi akan mengemas satu kalimat gitu kan, nanti Jeng translatekan dalam bahasa Jawa. Boleh Jeng?
1: Boleh.
0: Tapi sebelum itu Jeng, kita coba lihat dulu di Facebook Perempat Jeng ya.
1: Monggo.
0: Enggak ya,
1: di WA
0: juga belum ada bergabung Jeng. Di WhatsApp, di YouTube belum ada lagi. Mungkin Jeng?
1: Yang penting jangan pernah menyerah ya Mas. Hal-hal hebat butuh waktu dan kesabaran. Jadi cara mendidik anak kita tuh sejak dini tuh harus sabar. Tapi lama-lama marah juga ya Mas ya. Karena kalau dipanggil selalu iya, nanti sebentar. Begitu ya Mas ya.
0: Betul Jeng.
1: Itulah yang penting mendidik anak dari sejak dini itu dalam kebaikan, akhlak dan adab sopan santun kepada sesamanya.
0: Baik. Itu Jang. Mungkin Jang satu nasihat untuk kami sebagai anak Gen Z dalam menjaga peribahasa dalam bahasa masyarakat Jawa seperti apa nih Jang?
1: Apa ya Mas? Ya?
0: Apa nih Jang? Kira-kira.
1: Itu tadilah.
0: Terutama untuk Ardi lah Jang.
1: Tuturi handayani mengikuti zaman.
0: Oke.
1: Dan gini ya, Ma, bersyukurlah atas apa yang dimiliki sekarang sambil terus berusaha meraih impianmu setinggi langit. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina.
0: Cina. Tapi buatkan paspor terlebih dahulu.
1: Pasti itu.
0: Kalau tak ada paspor enggak belayar-layar kita.
1: Enggak terbang.
0: Enggak terbang juga kita. Kita hanya duduk di belakang rumah.
1: Yang penting jangan itulah, Mas, jangan biarkan pendapat orang lain menghentikan langkahmu dalam mengejar kebahagiaan. Pokoknya ambil yang terbaik, yang jelek tinggalkan.
0: Masyaallah.
1: Menuju
0: cita-cita
1: kesuksesan.
0: Oke,
1: dalam meraih cita-cita.
0: Baik. Boleh, Jeng? Di close statement acara kita Monosuko pada malam hari ini.
1: Ajih, dan para seterus apa dan Monosuko wonten pundi kemawon. Sareh nening winatus dening wetal dalam kekali badhe nyumpamit ambek bilih wonten kelentak-kelentipun atur dalam nyun agung samudra paksami dalam piyambak mami wonten ngajeng Mas Ardi kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun salam Rahayu.
0: Baik, terima kasih buat Jeng Mami yang sudah selalu hadir, berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan untuk kita. Mudah-mudahan sedikit banyak menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentu menjadi ilmu yang berkah bagi kami sebagai anak muda yang menyambut tongkat estafet terkait tentang kebudayaan. Tentunya kami sampaikan salam kami, Jeng. Kami titip salam takzim kepada Jeng Roro. Mudah-mudahan keluarganya diangkat penyakitnya. Dan juga Jeng Mami dan keluarganya juga disehatkan. Amin, juga. Amin. Sekali lagi, barakallahu fi umrik.
1: Terima kasih, Mas Ardi.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, Jeng, ya. Oke, mudah-mudahan pekan depan kita dapat berjumpa kembali di umur yang baru. Masya Allah. Dengan wajah yang berseri-seri lagi. Baik, terima kasih, Jeng, ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Senyum.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhu.
0: Eh, R, aku jagani buri R. Kemundurin orang aku, R.
1: Sayang. Hei, senyum, hei.
2: Terus.
1: Sayang, senyum, boy.
0: Hei. Nah, kikongono terus. Waduh, lah kok orang iso lagi? Lah kok piye lagi? Iki piye lagi? Lah, kikong kepotong itu.
3: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil dua tiga kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya atau bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Baik, sedang Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung nombor orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Nambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Jom sama kita bergabung dan tentu kami jemput masuk orang tua saya. Kecil tepat tangan nyiru kami tadahkan. Baiklah, sedang Pro 4 di mana pun saja berada, saya cuba sambut di talian telepon ada siapa. Kiranya penelpon yang pertama pada malam hari ini yang sudah pun bergabung. Assalamualaikum. Baik, sedang perempuan nampaknya terputus. Kita pindah laluan di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ardi. Malam.
0: Malam kembali. Ya, Mak.
1: Ya, dapat pertama ni Ardi.
0: Ya, betul, Mak. Apa khabar, Mak?
1: Ya, Mak ni. Alhamdulillah, khabar Mak baik. Baru nak bagi ngerti.
0: Baru nak bagi.
1: Mata dah ngantuk.
0: Mata dah ngantuk. Kalau macam betul tu, arti carikan lagu lah dulu tak?
1: Tak, sempat benar.
0: Oh, sempat benar.
1: Nanti lagi ni tak jadi, Ardi.
0: Oh, macam
1: kalau
0: tu.
1: Kalau tak, rendikan lain pula, Ardi. Ya,
0: baik boleh.
1: Ayalah, Ardi. Mak ada pantun satu.
0: Apa tu, Mak?
1: Ya, macam mana ya tadi? Mak ambil dekat ini, lagu-lagu tadi kan semua pantun lagu kan, Ardi? Mak tak tahu pantun lain.
0: Tak apa.
1: Barang jelas kita cuba-cuba ya, Ardi.
0: Boleh, Mak. Silakan. Mak
1: ada pantun. Macam ini bunyi dia, Ardi.
0: Macam mana?
1: Mana ya? Ya, di mana Aida ni? Buat apa berkain batik? Kalau tidak, dengan bajunya. Buat apa berwajah cantik?
0: Yeah.
1: Kalau tidak ada ahlaknya ya, Ardi.
0: Betul.
1: Itu ajalah, Ardi.
0: Itu aja.
1: Mudah-mudahan kita semua wajah cantik tak cantik, baik ahlaknya ya, Ardi.
0: Boleh, Mak, itu penting, Mak. Baik budi bahasa ya, Mak.
1: Ya, Ardi. Yalah, Ardi, Mak minta lagu pula ya.
0: Lagu apa, Mak?
1: Lagunya dari Jamal Abdillah sendiri, Ardi.
0: Sendiri ya, sekejap ada cuba tengok dulu. Baik.
1: Ya, ada, kemarin dah ada tu. Yalah Adi, sambil Adi cari mak jalan jalan. Mak salam ya Adi.
0: Ya, boleh.
1: Kita kok dengar Adi ni. Yalah, salam pertama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sihat selalu sekeluarga.
0: Ya.
1: Balik, walaupun macam mana keadaannya, tetap hati-hati dan ingat ya Adi.
0: Ya.
1: Lagunya Adi?
0: Ada.
1: Yalah, kebetulan Mak ngapa pula Adi tak tanya kan. Mak tinggal sendiri, jadi minta lagu sendiri lah.
0: Ya, boleh. Mana abang?
1: Ditinggal. Ya, abang balik. Anak Mak pun ikut di Adi, jadi Mak tinggal sendiri lah.
0: Oh, sorang-sorang aja.
1: Ya.
0: Majalah.
1: Ini Adi. Lagu dah ada.
0: Ya.
1: Mak salam sikit ya.
0: Boleh.
1: Tadi buat Adi udah. Terus buatnya Pak Abdullah Yusof.
0: Saya.
1: Buatnya Mak Ucu. Buatnya siapa lagi ya?
0: Buatnya siapa?
1: Salam mesra. Yang cowok-cowok dulu ya Ardi ya.
0: Boleh.
1: Buat Bang Arjuna. Buat tak tahulah. Dah tak kenal lagi cowok. Pokoknya yang merasa cowok. Tok-tok semua disalam ya Ardi.
0: Ya, boleh.
1: Terus buat mak-mak, nenek-nek, kakak-kakak juga Ardi. Buatnya di kelas terumpulkan mewakili Makcik Endon dengan Mak Lah Aida ya Adi.
0: Ya, yes, saya.
1: Mak Long Diah juga sebentar lagi ada tu masuk. Kenapa Mak Long Diah lambat? terus Adi buatnya Kak Senyah Kiu, buatnya Kak Damadu, buatnya Nek Manda, Nek Barkis.
0: Ya.
1: Buat semua je lah Ardi.
0: Boleh.
1: Dari kedua sampai terakhir Mak salam semuanya tanpa terkecuali. Buat ini Kak Ardi selalu lupa Ardi.
0: Siapa?
1: Lagi ingat Mak salam sikit ya. Buat Kak Wir sama Mak Berlian Ardi. Mak salam setahun lah.
0: Boleh.
1: Lagu dah ada, salam mudah. Pantun baru dah buat Ardi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Dini yang sudah pun bergabung. Kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp, di talian telefon maksud kami. Di talian telefon siapa kiranya yang sudah pun bergabung. Nampak-nampaknya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Nampak terputus juga lagi eh. Baik buat saudara perempat dimanapun saja berada di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar di?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Ni apa kabar malam ni, Nek?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Itu penting, Nek.
2: Ya, banyak makan tak sehat, tak guna juga.
0: Betul, ini sangat makan tak selera. Mandi tak basah. Tidur tak
2: mantel, kalau mandi tak
0: basah. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang.
2: Makan sikit pun dah kenyang.
0: Oh, pula eh, Nek.
2: Ha. Ya. Pantunlah di rodeh.
0: Pantun, Nek. Ah, silakan pantun.
2: Lemah nak bunyi.
0: Ah, macam biasalah. Nak rancak pecah pula mikrofon ni nanti.
2: Masih ada mak dia?
0: Ada, Nek.
2: Di rumah dia kosong tak berjalan dia?
0: Dah saya bawa berjalan dah, bawa keliling lah Tanjung Pinang. Oh. Ya.
2: Tak sampai ke rumah Nek dia. Ha? Tak sampai ke rumah Nek.
0: Oh, pula kadang ni, Nek. Oh, nanti dah kami bawa.
2: Macam apa, tak tahu.
0: Cucu penanganah lah.
2: Pantun, apa pantun ni? Tumbuh serumpun, pokok mengkudu.
0: Ya. Yeah.
2: Tumbuh serumpun, pokok mendigi. Tumbuhnya pula tepi pagar.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum, wahai Ardi.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam.
2: Ardi sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat ni.
2: Ni satu pantun lagi ni.
0: Boleh Nek, silakan.
2: Waktu senja masang bubu. Masang bubu di waktu senja. Dapat pula ikan gurami.
0: Ya, saya.
2: Jangan suka cemburu buta.
0: Nanti
2: darah tinggi naik ke kepala.
0: Kalau lah kata orang, kalau batang merekah, batang mentigi, buah perepat hendak dijolok. Kalau

0: Dari Rafi Abuang tu ni, apa lagu dia?
1: Rafi Abuang.
0: Disebut jangan, dikenang jangan.
1: Disebut jangan, dikenang jangan. Ha, biarlah sama di dalam hati, ya. Okey.
0: Baik. Salam dia.
1: Ya, saya boleh. Nek, silakan.
0: Yang pertama tadi siapa?
1: Ada Mak Dini kita yang di Karas.
0: Encik Mak Dini, Encik Bang Haida.
1: Ya, saya.
0: Encik Hamzah Yusof.
1: Encik
0: Umar.
1: Saya.
0: Encik Win, Encik Yang Ucu. Untuk Pak Kumi.
1: Encik Bang
0: Wang Janggut. Dah lama Bang Wang Janggut tak dengar suara dia.
1: Bang Wang Janggut, dua malam yang lewat tak ada masuk?
0: Tak ada.
1: Ah, ke mana pula dia merebah badan. Awaklah. Mudah-mudahan nanti dia masuk.
0: Sampai.
1: Ya.
0: Untuk siapa lagi tu?
1: Ah, siapa lagi?
0: Ah, untuk Nek Balkis.
1: Ya.
0: Aku belum tak tahu ni.
1: Ah, Nek Balkis sakit apa?
0: Dah tidur mungkin.
1: Oh, tidur. Okey kan sakit?
0: Sehat dia.
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin kami pergi berdua berobat juga ni. Ano, di.
1: Ke mana tu?
0: Jari petir, tahu tak?
1: Jari petir? Mak, eh, luar biasa ni. Jari petir tak tu?
0: Kan ada di TikTok, kan ada kan?
1: Oh, pula.
0: Saya pergi ramai dia berobat situ.
1: Beramai? Alhamdulillah.
0: Haa. Untuk Dang belum balik, mungkin Dang dari Batam ni. Untuk siapa lagi? Untuk Abang Udin. Untuk semua-semua tadi. Untuk yang saya sekali. Untuk apa nama ni? Untuk Opa Basri di Sungai Jang.
1: Opa siapa?
0: Opa Basri.
1: Opa Basri. Okey, baik. Salam juga buat opera. Opa Basri. Ha, itu dah opera. Cukup teruk nyebut nama malam ni Opa Basri, ya.
0: Jaga kesihatan. Semoga sihat selalu.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih, dia.
1: Ya, Nek.
0: Pesan Nek. Jaga kesihatan. Sihat selalu.
1: Ya, amin.
0: Banyak umur murahkan rezeki.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Lancarkan segala usahanya, dia.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak.
0: Jangan lupa dapat job selalu.
1: Amin. Ya Allah, Nek pun sihat-sihat selalu. Salam buat orang rumah semua, Nek.
0: Ya.
1: Taulah.
0: Kalau tidur, Nek cakap ke seorang.
1: Esok-esok je sampaikan salam kami.
0: Ya.
1: Oh.
0: Ya, itulah dia.
1: Ya, Nek.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan terlebih dahulu. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar, apa buat? Kak Wir, cikgu, cikgu.
2: Alhamdulillah, sehat. Lagi duduk-duduk aja ni.
1: Oh, duduk-duduk aja santai. Apa tambul malam ni, Kak Wir?
2: Tak ada tambul. Dah bersiap makan nasi.
1: Oh, ya. Oh, lah. Apa lauk malam ni?
2: Oh, sambal mempelah.
1: Sambal mempelah. Oh, lah. Yang ada sambal mempelah tu tadi, kan? Ya.
2: Lawan dia ikan masin ni.
1: Ha?
2: Lawan dia ikan masin
1: ni. Ikan masin sedap, Kak Wir. Ikan masin apa, Kak Wir?
2: Ikan masin selangat.
1: Oh, mak. Selera makan.
2: Itulah.
1: Oh, sedapnya lauk Kak Wir.
2: Makan tak pernah bertambah. Hari ni dia bertambah.
1: Alhamdulillah. Nikmat berarti tu, Kak Wir.
2: Betul.
1: Lauk.
2: Tadi dah makan.
1: Makan. Alhamdulillah. Sudah, Kak Wir.
2: Sedap lah lauk tu.
1: Ha?
2: Lauk sedap lah.
1: Oh, alhamdulillah lah. Ada mak kat rumah ni yang makan agak teratur sikit.
2: Itulah.
1: Penting kadang-kadang.
2: Lagu di?
1: Lagu apa, Kak Wir, malam ni?
2: Lagu Salam Kasihku.
1: Salam Kasihku, eh? Oh, kasih yang mana, Kak Wir?
2: Yang mana, Salamku.
1: Tahulah, kalau salam kasih ku, salam kasih saya putarkan nanti, ya. Boleh.
2: Salam-salam pada Nek Manda, sehat selalu, Nek. Nek Baki, Nek. Ada Padang Merdu. Ada Mak Dini. Mak Dini single kami setahun. Kami single Mak Dini 2 tahun. Nah, buatnya ada Mak Lulia, Mak Aida, Mak Manda.
1: Ya.
2: Mak Cik Endron.
1: Ya.
2: Siapa tu lagi ni?
1: Siapa lagi?

0: Mak
1: Pak
0: Berlian.
1: Pude, Pak Amzah Yusuf,
0: Iya.
1: Abi Yusuf juga di Pulau Enang, dibuatnya siapa tuh lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Berlian,
0: Mak Berlian.
1: yang lucu, Mak Ita, Mak Nora, Pak Sehat, Mak Itam lagi demam jadi.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan sahabat sehat juga untuk Mak Itam ya. Salam buat Mak Itam.
1: Buat yang ada Mak Rika di Pulau Lading. Mampu Mak Rika, dia minta nomor tuh, dia dah kasih, dia nak masuk sini.
0: Ah, masuk masuk boleh, kalau nak masuk dengan senang hati kami melayan.
1: Buatnya Mak Mak Nek Longya, Teh, Kak Siti di ini,
0: Di Tanah Merah.
1: di mana? Adi tak dapat undangan dari dia.
0: Belum ada lagi kabar Tanah Merah. Undangan apa ni?
1: Ponakan dia tu pesta hari Sabtu.
0: Di mana? Tanah Merah?
1: Tanah Merah.
0: Oh. Yelah, mudah-mudahan hidup bahagia lah. Doa yang baik-baik je kami.
1: Mak Penaran juga di Sengko, Kak Mutia, Kak Bang Dama.
0: Ya.
1: Pak Abi. Abi dah lama tak masuk.
0: Betul.
1: Buatnya semua je lah diri Sengko je.
0: Buat semua.
1: Siapa tu? Nek Ngawe.
0: Ya.
1: Buat hati kita sehat selalu di balik hati-hati.
0: Ya, Kak Wih, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Kak Wir kita yang berada di Tembeling . Kita cuba sambut di belakang Kak Wir ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pula kadang.
2: Apa khabar, Ardi?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Batang tebu, batang mentigi. Kayu resak buatkan rasuk. Orang yang dinanti, orang yang ditunggu, orang yang dinanti. Bawang janggut, silalah masuk.
2: Inilah baru dapat masuk dia.
0: Baru dapat masuk.
2: Dengar tadi kahwin nak nikah kata dia Sabtu kata dia tadi.
0: Bukan. Siapa? Undangan.
2: Siapa?
0: Undangan.
2: Oh, kata Kak Wir tadi.
0: Bukan. Kalau Kak Wir kita nak joget dangkung turun.
2: Itulah agak berderau darah dia dengar gitu tadi dia.
0: Darah berderau.
2: Berderau
0: tak tu. Kalau lah darah berderau apakan jasad lagi terasa lah.
2: Itulah dia cerita dia.
0: Bawang. Bawang.
2: Ya, saya.
0: Biasa orang nyebut batang bernama batang perepat.
2: Ya.
0: Apa namanya? Ambil kapak tolong dibelah. Orang menyebut malam ni malam jemaat. Ramai orang hidupkan sunnah.
2: Gitu.
0: Ya, bang awang.
2: Kalau gitu gini pula lah dia.
0: Macam mana?
2: Anak raja membawa panah. Membawa panah pagi hari.
0: Ya, saya.
2: Orang semua menjalankan sunnah. Kita ni belum dapat juga mengikut sunnah Nabi.
0: Memang banyak panah perkara panah.
2: Ya.
0: Lah bang awang.
2: Ya.
0: Banyak panah perkara panah.
2: Ya.
0: Simpul tali biarlah kemat.
2: Betul.
0: Banyak sunah perkara sunah. Yang mana satu hendak dibuat.
2: Itulah kata orang. Panah dibawa denganlah sabut. Tidak membakar ikan.
0: Kenapa? Boleh.
2: Saya hanya mengikut sunnah manjangkan janggut. Untuk bekal di hari di hari tua.
0: Macam tu. Kalaulah ikut sunnah panjangkan janggut. Kata orang tinggi batu darinya busut. Bang Awang.
2: Ya. Ya, saya.
0: Tinggi batu dagingnya busot.
2: Ya.
0: Susun kayu biarlah rapat. Kalau sunnah panjangkan janggut, sunnah dalam kelambu apa tak dibuat.
2: Ah, itulah kata orang, banyak orang memasang bubu.
0: Ya. Yeah.
2: Bubu dipasang di hari pagi.
0: Ya, yeah, betul saya.
2: Sunnah menjalankan dalam kelambu.
0: Uh-uh.
2: Belum dapat kerana hidup masih sendiri.
0: Oh, macam tu.
2: Gitulah kira-kira.
0: Ya. Yeah. Oh, itulah tak apalah abang-abang.
2: Ya, yang penting kita bersabar je.
0: Betul, ni. Biarlah lama berjinak-jinak baru boleh dapat disangka.
2: Ya.
0: Ayah mama ya.
2: Ya.
0: Oh.
2: Itu. Yang penting kita bersabar je.
0: Oh, kita biar pandai-pandai berjinak-jinak kata orang.
2: Ya. Ah,
0: jangan sampai burung agak liar kita nak menyangka nanti hinggap disangka yang lain.
2: Ah, itu yang
0: takut. Itu yang ditakut.
2: Kita takut dengan sebab lain itulah.
0: Ya, puas-puas
2: kata orang kak dara melipat kain.
0: Itu dia.
2: Kain dilipat diisi ke peti. Kita takut burung terbang tempat lain.
0: Apa sebab?
2: Sarang pula sarang pula tinggal berduri.
0: Itulah abang-abang. Bilalah ya, kata orang.
2: Kita gini aja lah dia, minta lagu lah dia.
0: Lagu apa bang Awang? Sedihnya pula malam ni.
2: Lah dia.
0: Ha?
2: Setia menanti.
0: Setia menanti.
2: Walaupun hidup sendiri, setia menanti. Menunggu yang belum pasti.
0: Allahu Akbar, sedihnya pula kadang.
2: Dan nasib badan. Nak diapakan lagi.
0: Setia menanti ya?
2: Ya, setia menanti. Dan ibu tati.
0: Boleh. Nanti kami putarkan dan kami tunaikan lagunya, abang-abang ya.
2: Itulah kena orang tu yang orang seberang sedang niskol nak masuk, nampak ada ni dia.
0: Ya.
2: Buat ini ya, salam sikit lah dia.
0: Salam, boleh.
2: Buat Ardi lah, semoga sihat selalu. Bahagia selalu sekeluarga.
0: Baik, terima kasih.
2: Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Ya, saya.
2: Supaya cepat mendapatkan jodoh yang baru.
0: Allah Akbar. Terima kasihlah bang Awang. Doa perkara jodoh ni. Amin sih panjang bang. Allah.
2: Apa tu doa akan tu? Doa akan tu panjang-panjang deh.
0: Ya. Memang betul.
2: Anak-anak muda. Itu tingkat padat tapi.
0: Itulah nak ambil ringkas tadi kan.
2: Tadi buat buat Mamak Dini tadi ya.
0: Betul.
2: Buat Mamak Dini, buat Nenek Manda.
0: Ya. Yeah.
2: Semoga dia sehat selalu sekeluarga. Buat Kak Wir tadi. Semoga cepat dapat jodoh. Buat putri ini deh. Buat Ratu Petai, pendatang baru deh.
0: Siapa pula?
2: Ada Ratu Petai, nanti dia bersuara lah.
0: Iyalah.
2: Kalau dia mendengar.
0: Kalau macam tu.
2: Baru kenal deh dengan dia.
0: Baik. Kalau macam tu.
2: Buat Kak Dara. Buat Kak Yuslizar.
0: Ya, saya.
2: Buat Nenek Batik. Buat Kak Dang Medu. Buat Kak Siti.
0: Baik.
2: Kak Berlian. Amzah Yusof. Tak dia, Aida sebentar lagi masuk dah tu. Pokoknya semualah dia dari pertama sampai penghabis lah. Ada Bang Awang tenggol semua tanpa kecuali.
0: Boleh.
2: Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur yang bermanfaat ya dia.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Okay, itu penutup kata lah kata orang.
0: Dengan macam mana?
2: Ini malam Jumaat.
0: Ya. Yeah.
2: Tanam keladi di tepi perigi. Tepuk bantal panggil semangat. Sebut nama Bang Awang Janggut 7 kali.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, kita pindah laluan terlebih dahulu. Di belakang Bang Awang ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
3: Baik, biasa.
0: Orang Ganet, apa khabar Orang Ganet? Berseri nampak muka.
3: Tadi malam dah tidur pula. Tadi tidur dengan siapa? Dengan Saluar.
0: Malam tadi dengan Saluar. Malam ni dengan Ardi.
3: Dah lapar nak nelfon. Bangun jam 3, Dik.
0: Bangun jam berapa? Ah, macam mana, Mak? Macam mana, Mak?
3: Sekali bangun jam 3 subuh,
0: sadar. Oh, lah, penat badan lenguh long lai. Oh, ya. Penat bekerja rumah biasalah, Mak. Rehat-rehat. Mana sempat kita buat mana sempat kita bergabung.
3: Pengawang, oi, pengawang.
0: Ya. Yeah.
3: Lah ada dua nak cari satu lagi nak madu tiga tu. Parah-parah-parah. Oh, pasti yang diincar dia terus.
0: Oh, itulah orang tua sampai tak dapat tidur dibuat dia.
3: Oh. Ya. Yeah. Eh, lah bangun tu orang tua tu dibangunkan naik mandah tu ke ayah.
0: Mudah-mudahan.
3: Naik mandah tu kan bangunkan tu. Kata dia, bangun-bangun. Yeah. Itu pengawang dah masuk.
0: Oh, eh.
3: Maaf. Bapak, bukau.
0: Ayah.
3: Mak minta lagu ni lah di Hardian Huta Barat.
0: Apa tu?
3: Bentan Bertuah.
0: Bentan Bertuah?
3: Bentan Bertuah.
0: Sekejap ya. Hardian Huta Barat. Hardian Huta Barat. Tak ada lah ni kat sini.
3: Adalah hari tu minta sama si Anu ada sama Adi. Sekejap Bentan ya. Bertuah.
0: Huta Barat ya.
3: Adi yang penyiar RR1.
0: Ya betul, cuma sekejap.
3: Tak ada masuk.
0: Harus cuba tengok dulu ya.
3: Sarudin ada di situ kan.
0: Bang Syarudin ada, cuma Bang Ardian yang tak ada ni.
3: Kemana pergi dia? Tadi masukkan dia.
0: Itulah perkara-perkara inilah yang agak-agak pelik sikit saya mikir.
3: Kalau di Pro 1, lagu dia, lagu pop dia tu ada. Lagu Melayu dia ada.
0: Ada ya, Nek ya. Cuma barang ni malam ni tak ada pula nampak, Nek. Kat mana?
3: Tak ada, Nek.
0: Oh, eh mak, salah sampai saya.
3: Apalah nenek, kan lah jadi nenek-nenek juga.
0: Oh, lebih kurang ya.
3: Dua susu.
0: Itulah.
3: Yang nenek pun tak apa. Oh. Lagu apa lagi yang sedap ni?
0: Nek biasa, mak biasa lagu Tangkai Pongpong tu suka kan?
3: Itulah Pongpong aja lah naikkan. Ada orang minta Pongpong, mak je lah Pongpong.
0: Pongpong eh mak.
3: Oh, iyalah salahnya tadi. Foto kopi kat Win, bangawang janggut. Foto kopi yang dah masuk aja tadi je lah.
0: Boleh.
3: Sampai terakhir. Tak usah berlama-lama kita. Yalah, makasih banyak dia.
0: Sama-sama, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selagi perempat dimanapun saja berada, ada Mak Berlian kita ya, yang berada di Ganet. Kita cuba sambut di talian. Telepon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini orang jauh ni. Baru dengar nampak suara, dengar suara ni.
4: Ini dengan Mak Rika.
0: Mak Rika. Mak Rika di mana?
4: Di Pulau Ladi.
0: Pulau Ladi. Oh, yang dicakap Kak Wir tadi ya. Salam kenal, Mak ya.
4: Ya, salam kenal.
0: Namun
4: kita juga salam kenal.
0: Pulau Ladi, Mak ya? Pulau Ladi kan? Kampung.
4: Tak jauh dari Tembeling.
0: Pulau Ladi ni kalau tak salah saya banyak duku, ya kan?
4: Betul.
0: Ya, yeah, sebab saya pernah mengaruk ke sana dulu.
4: Oh, pernah?
0: Oh, sesekali berjalan.
4: Dekat tempat siapa tu?
0: Saya tak tahu nama orang tua tu siapa nama. Pokoknya Ardi pernah kemarin ke sana tu.
4: Ini sama siapa ni?
0: Dengan Ardi malam ni.
4: Oh, tadi. Yeah. Barika soalnya baru tamu masuk ni.
0: Ya, yeah, betul. Tak apa, Mak. Kita berbual-bual santai.
4: Salam kenal aja lah buat semua.
0: Oh, boleh, Mak.
4: Kalau lagu.
0: Lagu apa, Mak?
4: Lagu apa, ya?
0: Lagu apa, Mak, nak dengar malam ni, Mak?
4: Lagu ikut aja lah. Pertama masuk ni tak pandai sangat.
0: Ya? Jangan. Ikut-ikut. Tak boleh. Kelak orang dalam parit, kita masuk dalam parit. Tak boleh ikut-ikut dulu. Mak selera Mak lah. Dapat dengar hibur-hibur malam-malam.
4: Ini lagu-lagu apa ni?
0: Lagu Melayu macam biasa.
4: Lagu Melayu?
0: Tahu.
4: Oh, lagu Melayu.
0: Eh, Ramli ada, Ahmad Jaiz pun ada.
4: Rian Mak Jaiz je lah.
0: Apa tu?
4: Barang aja ada menteri Mak Jaiz.
0: Oh, pula Mak Jaiz ni sedap-sedap lagunya. Sekejap. Saya carikan lagu Selamat Tinggal Bungaku, nak tak? Selamat Tinggal Bungaku.
4: Boleh.
0: Boleh? Okey, nanti kami putarkan ya.
4: Kak nak salam-salam dululah sikit.
0: Ah, boleh. Dengan senang hati boleh.
4: Salam pertama, siapa yang ni? Adi tadi?
0: Ardi.
4: Ah, buat Ardi, selamat tugas. Nanti pulang ke rumah, hati-hati, selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
4: Sehat selalu sekeluarga.
0: Terima kasih, Mak Rika.
4: Amin. Yang baru ni tadi siapa?
0: Yang baru ni tadi ada Bang Awang Janggut namanya.
4: Yang cewek tu tadi.
0: Oh, yang perempuan tadi ada Mak Berlian.
4: Ah, buat Mak Berlian. Buat Awang Janggut. Buat Wir. Buat Makcik Mah. Makcik Mah ada masuk tak sini?
0: Makcik Mah belum ada lagi. Dia biasanya petang dia masuk.
4: Pokoknya Mak Rika senggol semua dari pertama sampai terakhir. Salam kenal lah semuanya.
0: Ya, yeah, boleh.
4: Itu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Mak Rika kita ya. Tadi ada Mak Rika, kita pindah pula orang cantik berdelau masuk malam ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Eh, lemah lah suara. Jauh main.
5: Waalaikumsalam.
0: Ini
5: apa baru. Apa khabar di? Ini baru dekat.
0: Ini baru dekat. Lawa.
5: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih apa tu ya?
0: Terima kasih Ardi.
5: Terima kasih Ardi. Ya,
0: begitu ni. Ya, apa gitu ni pula kata dia.
5: Sehat di?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mak Ngah, apa khabar?
5: Dengan suara paling sehat, paling lawa.
0: Ya pula. Pandai nak
5: mengangkat. Ardi tidak. Jalan main-main ke KAS.
0: Main apa? Main bola kaki ke?
5: Bola kaki tak sedap ya.
0: Jadi main bola golek.
5: Tak ada semua.
0: Tak ada.
5: Makan kat situ.
0: Mak Ngah.
5: Musim buah ni.
0: Buah apa Mak Ngah?
5: Buah berduit-duit tu di.
0: Buah berduit-duit. Oh, bodi. Buah durian.
5: Buah kena kaki sakit tu.
0: Buah kena kaki?
5: Buah kena kaki sakit.
0: Kalau dia banyak dia
5: apa,
0: tak
5: sakit. Apa dia nyampai Mak Ngah tadi?
0: Tidak ada apa-apa. Mak Ngah apa buat
5: malam? Panggil aja Cici Mak Enon.
0: Cici Mak Enon. Mak Ngah apa buat malam ni Mak Ngah?
5: Mak Ngah duduk dia habis beri-beri punya mangkuk dah makan tadi ni.
0: Alhamdulillah. Apa lauk Mak
5: Ngah? Alhamdulillah. Ardi aja yang tak boleh makan.
0: Ardi dah makan Mak Ngah.
5: Dah juga sama lah kalau gitu.
0: Cuba apalah tanya. Makan dulu. Cuba tanya makan lauk apa dulu.
5: Ardi dengan pantun je cuba kita. Nak pergi beli kelapa.
0: Ya.
5: Kelapa dibeli. Tak mana deh. Gini. Nak sungguh santan kelapa. Kelapa dibeli. Kelapa di makan di waktu suhur. Tak mana deh. Sudah makan kat. Tidak, apakah Ardi pakai lok sayur gitu.
0: Ardi makan. Ardi makan lok taman.
5: Lok taman?
0: Taman.
5: Lok apa Ardi? Macam taman salai.
0: Taman salai. Makcik masuk tak Makcik Endon?
5: Makcik lama lah tak masuk ke mana kan taman salai tu.
0: Itu pula kadang eh.
5: Sedap nak kalau dia tu sedap nak dia.
0: Kalau dia nyebut taman tu sedap nak dengar.
5: Sedap nak ni. Kau apa makcik? Ikan taman dia.
0: Itu. Kira-kira
5: khas makcik Endon tu.
0: Itulah.
5: Masuklah mi.
0: Masuklah mi. Ya pula.
5: Mami tu di.
0: Mami ya?
5: Mami.
0: Boleh.
5: Dia tu banyak nama. Mami Endon. Mami Yeni kan katanya. Betul lah di. Orang molek. Dia yang comel tu.
0: Yang siapa?
5: Mami kami tu comel di. Seumur itu comel apalah. Lagi muda asal kami. Ratu.
0: Ratu. Cantik ya?
5: Memang molek orang dia.
0: Yelah. Kalau
5: Datuk di gini.
0: Macam mana?
5: Tak lagu.
0: Lagu apa?
5: Lagu dia. Apa ya di? Tak tahu lagi nak minta lagu.
0: Bukan hati tak kasih sayang.
5: Gitu tu apa dia?
0: Mabuk ke bayang?
5: Malas nak mabuk tu.
0: Kalau gitu dia peridin. Kenanganku. Lagu apa Mak Ngah?
5: Lagu apa ya di lagu dia? Dari ni jadi Mas Mona jadi beranjak dikit.
0: Mas Mona boleh. Boleh Mas Mona.
5: Nak pergi menanam padi. Padi di taman. Padi ditanam tumbuh lalang.
0: Ya, saya.
5: Benak sudah ketanam budi.
0: emas, emas juga dipandang orang.
5: Itulah.
0: Ya.
5: Makanya suka ada api pandai nyambung.
0: Yang lain pun sama jugalah.
5: Itulah adik.
0: Tahu.
5: Nak tahu juga. Macam mana ya?
0: Macam mana? Kekek ikan
5: belanak. Apa yang diterbang seekor burung?
0: Burung apa?
5: Burung merbah.
0: Ya. Yeah.
5: Terbang hingga membuat sarang. Anak punai pun anak sungai pun berubah. Ini pula artinya orang.
0: Betul sangat. Tak salah pun.
5: Hari ini molek, itu besok tak molek.
0: Betul. Itulah. Sangat.
5: Macam-macam binding berubah.
0: Iya. Yeah. Tiap-tiap yang...
5: Warna
0: sekolah
5: ya.
0: Oh, tiap-tiap yang basah ada keringnya.
5: Ada pasang-pasangannya.
0: Oh, ada yang surut, ada pasang, ada surutnya. Gitulah mangga.
5: Macam mangga ni ada tempo dia sehat-sehat, tempo tak sehat-sehat, tak sehat di hati, tak sehat di. Pokoknya pakai cakaplah dia.
0: Saya.
5: Sendiri aja yang tahu.
0: Iyalah.
5: Kita kan berjalan tu sehat aja, orang tak tahulah dia gemuk redam.
0: Gemuk redam rasa
5: ada,
0: tak tanggung.
5: Apa dudul ya.
0: Harapan kecewa.
5: Saya tapi mak nak lagu ancak.
0: Lagu ancak eh? Boleh.
5: Ya tu nak pergi membeli. Macam mana ya? Nak pergi membeli gula. Gula nak gula dibeli rumah mana ya? Rumah Kak Siti.
0: Ya. Yeah.
5: Hati Mak Ngah ni tidak pernah gembira kerana pernah disakiti gitu aja.
0: Oh, iyalah kalau macam tu ya.
5: Salam Nadi.
0: Salam.
5: Salam buat Adi dulu, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sehat selalu.
0: Sama. Tambah.
5: Apa tambah kata berdelau berkaca.
0: Itulah pokoknya.
5: Pokoknya molek lah gitu.
0: Oh.
5: Semangat tengok ya di.
0: Ya, semangat insyaAllah.
5: Buatnya apa lagi di. Mbak Alhamdulillah Yusuf juga. Mbak Udin. Mbak Udin tadi bawa peringat masuk ya di.
0: Ya, baik.
5: Buatnya Kak Wir. Buatnya Mak Yang Ujung, Mak Belian, Mak Cik, Mami Endon. Buatnya Kak Serena Kayu masuk Kak, Rama Panton dah Kak. Buatnya apa lagi tu, di Tanah Merah Kak Siti Madamak juga, Mak Benaram juga di. Buatnya Mak Surabu. Siapa lagi di? Buatnya Mak Nora dah lama tak masuk ya. Mak Yang Ujung. Buatnya Mas Herman, Bang Herman ya, Pak Umar. Kakak mewakili tadi Mak Dini, Mak Andak semua kakak bersenggol yang mendengar ya di.
0: Ya saya.
5: Maknya Mak Anjang, Awo juga, Mak Jim semua kakak dengar siaran bersenggol semua. Mak Adi itu je, makasih banyak ya di.
0: Ya sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada. Kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampak tak ada bergabung. Kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Jangan tak masuk malam
6: malam
0: ni.
6: Malam Ardi.
0: Malam kembali ya Kak. Apa khabar Kak Ami? Batu dua
6: kabar
0: setengah.
6: Kabar baik. Lama kakak tak masuk.
0: Memang betul kami tercari-cari. Manalah
6: kakak Kak sakit Ami. Di.
0: Sakit apa?
6: Alhamdulillah dah sembuh.
0: Apa tu yang disakitkan Kak Amin?
6: Biasalah di. Kalau dah tua ni ada aja penyakit ni.
0: Biasa pula. Jangan
6: Adi apa khabar di?
0: Macam biasa sehat walafiat. Nunggu akak je yang masuk ni.
6: Alhamdulillah.
0: Oh.
6: Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya di.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu penting.
6: Odi.
0: Ya, saya.
6: Kakak nak minta lagu boleh?
0: Lagu
6: masih bisa.
0: Bisa. Mana pula tak bisa?
6: Kakak nak minta lagu dari Noraliza Idris lah di.
0: Apa tu?
6: Judul dia kalau kakak tak salah Zikir Putri ya.
0: Zikir Putri sekejap.
6: Heeh.
0: Zikir Putri ya? Zikir Putri, Zikir Putri. Tak ada lah kak.
6: Tak ada. Kalau tak ada minta lagu dari Siti Noraliza aja ada di.
0: Apa tu?
6: Minta lagu Maula.
0: Ya Maulai. Bintaku padamu bintang itu kan?
6: Ya.
0: Okey. Ada Kak Ami.
6: Ada alhamdulillah.
0: Buat kuih Kak Ami malam ni tidak?
6: Ha?
0: Kak Ami buat kuih malam ni tidak?
6: Tak ada, Dek. Tak ada buat kuih, Dek. Jual bilis saja tadi siang.
0: Oh, jual bilis? Oh, tak apalah.
6: Itulah. Adi.
0: Ya, saya. Ni
6: kakak nak kirim-kirim salam lah. Dah lama boleh tak kirim salam dengan kawan.
0: Ya, saya. Silakan.
6: Kirim salam lah. Terutama untuk kawan-kawan semua dekat Batu Dua Gang Meranti. Batu Dua dekat Gudang Minyak. Batu Dua Gang Kenangan. Baik. Dari awal sampai ujung. Semoga saya sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam senggol dari kakak untuk dari penelpon pertama sampai dengan terakhir ya.
0: Saya.
6: Apa lagi itu aja lah di. Nak pantun-pantun tak pandai.
0: Tak apa. Yang penting kita sama menyambung silaturahmi.
6: Nah, itu aja lah, Dek, ya.
0: Ya, saya, Kak.
6: Terima kasih, Adi.
7: Ini, Ibu. Selamat malam, Ibu.
0: Ya, Kak Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya rumah Kak Ami ada tamu, eh. Kita pindah laluan terlebih dahulu. Di belakang Kak Ami ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Nampak dia dalam telefon ni tadi terputus. Entah apa pasal, apa sebab pun saya tak kerti, tak faham. Kita cuba bacalah terlebih dahulu ada yang kirim pesan nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam kembali. Bang Ardi minta lagu Pulau Bintan. Nanti kami tunaikan ya. Salam yang sudah fotokopi yang masuk gabung pertama sampai terakhir. Semua fans Pro 4 Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Tanpa terkecuali. Salam, selamat malam. Semoga sihat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga untuk Bang Ardi, selamat malam. Semoga sihat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Non jauh di sana, jauh di mata. Sampai ke Kepri, sampai ke Tanjung Pinang. Sama juga menyambung silaturahmi. Adapun Bang Hamzah Yusuf. Nanti kami putarkan Pulau Bintan lagunya. Assalamualaikum. Di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ini dia. Nek Balkis.
8: Iya, saya.
0: Belum tidur, Nek?
8: Ya.
0: Baru bangun ni.
8: Bangunkan Nek Ardi itulah.
0: Oh, iya. Terima kasihlah buat Nek. Lah, masuk
8: ke gabung.
0: Oh, pula. Nek.
8: Ya, saya.
0: Dah jauh belayar tadi, Nek.
8: Dah sampai ke Pulau Bayan.
0: Dah sampai Pulau Bayan?
8: Dah.
0: Jumpalah Istana Kebah tu. Ini malam ni, Kak. Nek, minta maaf, minta ampun, Nek. Suara Nek macam kaset, Nek. Kaset kosot.
8: Kenapa? Ini yang biasa, bukan
0: biasa,
8: eh.
0: Kipas angin, Nek, dah dimatikan belum?
8: Tak ada. Tak pakai kipas
0: angin. Oh, tak dimatikan, tidak berkipas, ya?
8: Tidak.
0: Apa pasal? Nek?
8: Ya, saya.
0: Ini agak molek sikit.
8: Yelah tu.
0: Ni
8: nak berpantun sikit lagi.
0: Pantun lah, Nek. Kami nunggu memang Nek berpantun malam ni.
8: Mata ngantuk kan, terpaksa. Ibu dan terpaksa je lah.
0: Ya, saya.
8: Ibu dan Ardi tu.
0: Apa pantunnya?
8: Pantunnya. Niat hati ke Pulau Tapai.
0: Ya, saya.
8: Tak mencari buah berangan. Cita-cita tak akan sampai.
0: Ya.
8: Kalaulah duduk berangan-angan.
0: Ya, betul. Tapi ibarat kata puas sudah berkayuh sampan. Nak rupa menolak, rupa bertolak darinya pantai. Puas sudah berangan-angan. Nak peluk gunung rasa tangan tak sampai. Itulah. Tinggi sangat. Ya, Nek, silakan.
8: Niat hati nak makan tapai.
0: Ya, sedap, Nek.
8: Tapai yang dibuat masaknya 2 malam. Kalau dah kasih ini rasanya tak sampai.
0: Betul.
8: Bila macam Nek sampan, nak terbiam.
0: Macam mana, Nek, yang ujung ni, Nek?
8: Kalau dah...
0: Suara ni putus-putus, makin jauh, makin jauh suara ni.
8: Oh, yeah.
0: Ya. Yeah.
8: Hello.
0: Hello, ya, saya.
8: akan naik sampan ya pindah.
0: Boleh, silakan Nek.
8: Anak main bola keranjang.
0: Ya.
8: Disebut juga bola raya.
0: Baik.
8: Bawang tu mengaku udah. Dia ada tu nak letakkan mana.
0: Oh, itu dia lah yang tukang jawab je Nek. Abdi tak berani berjawab perkara itu.
8: Betul.
0: Oh.
8: Kalau dia dengar tadi.
0: Mudah-mudahan dia menjawablah tu mendengar lah ya.
8: Ya betul.
0: Apa kisah lagu malam ni Nek?
8: Jauh disayang. Ya.
0: Jauh disayang ya. Pucuk bau delima batu lah kalau gitu. Anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, jauh di mata di hati jangan.
8: Tidaklah ribu batu lagi.
0: Umpama kata kiasan bahasa saja ya Nek.
8: Iya. Tolong-tolonglah Abi.
0: Ya boleh Nek.
8: Kata dia tadi Abi dia semalam yang satu petai gitu ya.
0: Tahu.
8: Satu petai putri jering. Itulah dia satu lah dari semua itu satu orang tadi yang disebut itu. Satu dengan siapa? Dengan Kak Barde, Ibu Yusnida, Nenek Bati, Nenek Ino, itu lagi. Mana kita merayak dia ikut kan lagi. Kalau saya masuk di Rindam, saya bilang saya ini
0: tak berpikir, tak lupa
8: dia
0: dengar. Macam tu ya.
8: Iya. Salam satu untuk semua jadi.
0: Boleh. Ya.
8: Salam kenal tadi.
0: Iya, saya.
8: Salam masuk ini tadi. Untuk Mama Rika, ini Nenek Bantu Mama Rika. Kalau di
0: iya.
8: Kawan baik itu.
0: Oh, ya.
8: Nah, itu dia lah. Terima kasih.
0: Saya sama-sama.
8: Iu-iu di lautan biru, berangkatan dua lautannya, hatiku rindu.
0: Masya Allah, luar biasa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, asyik cakap dengannya cakap. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempuan RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya. Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Suara Budaya.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

jam Prompat RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Rompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun. Tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun. Berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayatmu dan seruan Rasul pilihanmu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihanmu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayatmu dan seruan Rasul pilihanmu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni nerakamu. Amin, amin, ya robbal alamin.

dari Pro 4, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Mengudara melalui frekuensi 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, pada pagi hari ini edisi hari Jumat 5 Juni 2026 sekali. Senang sekali saya Nur Khatimah dapat menemani saudara dengan macam-macam acara kita pagi hari ini untuk seganteng lada. Pagi hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada hikmah pagi yang sekarang sedang berjalan hingga nanti ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti lanjut lagi sampai ke jam 9 ada Kamilau Kepri ya, kemudian nanti akan ada juga sembang komunitas hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang 101,3 MHz, kemudian aplikasi RRI digital dan juga website rri.co.id. Saudara dapat mendengarkan siaran kami. Untuk sekarang ini, saudara, akan kita dengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Warisman. Surat Al-Imran 102 dan Al-Baqarah ayat 183. Kemudian nanti akan kita dengarkan pula ceramah rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Jumalisa Mahda dengan judul Bekal Terbaik Menuju Akhirat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar perempat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah renungan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi, tema kita pada pagi ini adalah mengingat kematian, bekal terbaik menuju akhirat. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita tunda, dan tidak bisa kita hindari. Satu hal itu adalah kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini mungkin memang sangat pendek, tapi maknanya sangat dalam. Allah tidak berkata mungkin atau bisa jadi, tapi Allah berkata pasti. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Namun, para pendengar perempat, bukan berarti kita harus takut dan bersedih menghadapi kematian. Justru sebaliknya, kita diajak untuk merenunginya agar kita semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Bayangkan, kita hendak berpergian jauh, ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Tentu kita akan mempersiapkan bekal, bukan? Nah, kematian pun demikian. Ia adalah perjalanan yang paling jauh menuju kampung akhirat yang abadi. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Para pendengar perempat, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kematian sudah pasti, mengapa kita sering lupa? Mengapa kita sering terlena dengan kesibukan dunia sampai-sampai lupa mempersiapkan diri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hadis riwayat Tirmizi, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Mengapa disebut penghancur kelezatan? Karena ketika kita ingat mati, nafsu kita untuk berbuat dosa itu akan mereda. Ketika ingat mati, rasa sombong kita akan berkurang. Ketika ingat mati, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang ada dan lebih bersemangat dalam beribadah. Jadi, mengingat kematian itu bukan untuk membuat kita sedih dan pesimis. Justru ia adalah obat hati yang menjaga kita tetap di jalan yang benar. Para pendengar perempat, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu apa saja bekal takwa itu? Jadi ada tiga hal utama yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah menjaga sholat lima waktu. Sholat itu adalah tiang agama. Amal yang pertama kali dihisap di hari kiamat adalah sholat. Kita sudah berumur, insya Allah, sudah banyak sholat yang kita lakukan, dan mari kita jaga dan tingkatkan kualitasnya. Sholat itu bukan sekedar gerakan, tapi hubungan kita langsung dengan Allah. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah memperbanyak sedekah dan amal jariah. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi tiga hal ini itu terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah wafat. Maka, mari kita gunakan waktu dan harta kita itu untuk amal yang tidak terputus. Dan yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Tidak ada artinya kita rajin ibadah jika masih banyak melukai hati orang lain. Ada hutang yang belum dibayar, ada kata-kata yang menyakiti, ada silaturahim yang terputus. Sebelum ajal menjemput, mari kita bereskan. Minta maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti. Bayarlah hutang yang pernah kita tunda dan sambunglah kembali tali silaturahim yang sempat renggang. Para pendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah memasuki usia puluhan tahun ke atas, kita sudah melewati banyak hal dalam hidup ini. Kita sudah menyaksikan orang-orang yang kita cintai berpulang. Mungkin orang tua kita, mungkin sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Setiap kali kita melayat, setiap kali kita ikut menyolatkan jenazah, di sana ada pesan dari Allah untuk kita. Giliranmu pun akan tiba. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Ada sebuah kisah yang indah, seorang ulama besar itu pernah ditanya, wahai syekh, apa yang paling membuat engkau semangat beribadah? Beliau menjawab, setiap pagi aku berkata pada diriku sendiri, mungkin hari ini adalah hari terakhirku. Maka aku isi dengan sebaik-baiknya. Begitulah orang-orang yang bijak. Mereka tidak hidup untuk hari ini saja, tapi mereka hidup dengan selalu mempersiapkan hari yang akan datang. Hari yang paling penting dari semua hari. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan subuh hari ini itu sebagai titik awal perubahan. Setelah sholat subuh tadi, setelah kita mendengarkan kajian ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menghadap Allah? Apa yang sudah aku siapkan untuk hari ini? Apa yang sudah aku siapkan untuk hari itu? Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati orang-orang yang telah mendahului kita, dan mempertemukan kita semua di surganya dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinjang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah. Habis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dara Prompat, salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di Kota Batam ialah Nagoya City Walk. Lokasi dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di pusat Kota Batam, nyaris tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Nagoya City Walk, Dara dapat menikmati liburan mulai dari berbagai macam wahana permainan, menikmati berbagai macam kuliner, dan juga area khusus untuk berolahraga. Beralih ke maklumat lain, nama kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Christian Dior Parsaroan Sianturi, kembali dicatut oleh orang tak dikenal. Pelaku menggunakan identitas tersebut untuk menghubungi sejumlah pihak melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini dengan meminta nomor telepon perangkat desa kepada operator jaga desa. Permintaan tersebut menimbulkan kecurigaan karena dinilai tidak lazim dilakukan oleh seorang pejabat kejaksaan. Merasa ada kejanggalan? Operator desa kemudian melakukan konfirmasi kepada staf intelijen Kejaksaan Negeri Lingga. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Intelijen untuk memastikan kebenarannya. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Christian Dior Parsaroan Sianturi, membenarkan adanya pencatutan identitas tersebut. Ia menyebut peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Dior menegaskan, nomor yang digunakan pelaku bukan nomor pribadinya, karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya, apalagi dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya menggunakan nomor yang tidak dikenal. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Awal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: ngapa engkau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada saja lah engkau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, Kemilau keprihadir untuk sedari hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Yang mana kita akan mulai dengan perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang. Informasinya kami dapatkan dari web BMKG di bmkg.go.id ya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperakirakan cuaca kota Tanjung Pinang hari ini 5 Juni 2026. Kita mulai dari Tanjung Pinang Barat, sedara. Yang mana BMKG memperkirakan hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 78 hingga 90%. Kemudian Tanjung Pinang Timur, perakiran cuaca hari ini ialah hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 78 hingga 94%. Kalau untuk wilayah Tanjung Pinang Kota, hari ini pun hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 78 hingga 90%. Nah, untuk Bukit Bestari, hari ini pun hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 77 hingga 90%. Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini Jumat 5 Juni 2026.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga cengkeh. Variasi bunga cengkeh bersusun. Filosofi. Hiasan bunga cengkeh bersusun. Dipakai orang di mana saja. Harum nama bersopan santun. Perangai terbilang hati mulia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Jepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Jepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Perompat dari Tanjung Pinang, Surabaya ke Kepulauan Riau. Saudara Perompat, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebutkan bahwasanya dampak perubahan iklim global mulai terlihat nyata di wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Salah satu indikatornya ialah meningkatnya kejadian cuaca ekstrim serta pergeseran pola musim hujan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Ahmad Sukosasih mengatakan bahwasanya perubahan iklim ini merupakan fenomena global yang dipengaruhi aktivitas manusia di berbagai belahan dunia, saudara. Dampaknya dirasakan hingga ke daerah, termasuk daerah kita, Kepulauan Riau. Dan dampak yang paling nyata ialah ya semakin sering terjadinya cuaca ekstrim, khususnya hujan dengan intensitas tinggi. Nah, Kosasi menyebutkan bahwasanya hasil analisis BMKG ini menunjukkan adanya pergeseran puncak musim hujan di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kalau berdasarkan data klimatologi periode 1981 hingga 2010, puncak musim hujan terjadi pada bulan tertentu. Namun, setelah dilakukan pembaruan analisis menggunakan data periode 1991 hingga 2020, puncak musim hujan itu bergeser hingga ke bulan April, saudara. Nah, ini menjadi salah satu bukti dampak perubahan iklim global terhadap kondisi cuaca di daerah.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklanmu.

0: 101. Teman terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Hubungi kami sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.